Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, baliklah teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi nih ya. Kalau udah ngomongin soal orang-orang yang suka dendam sama kamu nih ya, mungkin menurut psikolognya, sifat pendendam tuh dapat muncul ketika seseorang merasa terancam, dipermalukan, atau juga harga dirinya terluka teman Pro 2. Perilaku ini tuh biasanya semakin sulit dihadapi jika disertai sikap manipulatif, mudah tersinggung, dan keinginan untuk selalu menang pun juga selalu ada gitu ya. Jika menghadapi orang seperti ini, menjaga jarak dan juga membatasin konflik menjadi langkah penting juga. Nah, cara menghadapi orang pendendam itu dilansir dari Chosen Therapy. Ada beberapa cara, mulai dari yang pertama, batasi interaksi yang tidak diperlukan. Semakin sering berinteraksi dengan orang yang mudah menyimpan dendam nih teman Pro 2 ya, semakin besar juga nih peluang munculnya konflik baru. Karena itu nih, batasi komunikasinya hanya pada hal-hal yang memang diperlukan aja teman Pro 2. Terutama ya, jika orang tersebut itu adalah rekan kerja atau seseorang yang tidak punya ataupun juga tidak bisa sepenuhnya dihindari. Ya mungkin seperti atasannya kamu, ataupun juga orang-orang yang mungkin bikin kamu kesal, ataupun juga sebaliknya ya, kesal sama kamu terus dia dendam sama kamu. Disesuaikan aja sama porsinya teman Pro 2, gak usah terlalu bikin ribet gitu ya. Mungkin bisa dibikin bijak, karena kan baik lagi gap umur, pengalaman, terus juga status orang. Kalau misalnya leadership dan juga bosi, itu juga kadang-kadang yang sukanya nyuruh-nyuruh, itu kadang-kadang suka dendam juga loh teman Pro 2 bersama dengan kita, padahal kita udah bener-bener aja ngelakuin apa yang sudah dilakukan ya. Biasanya kalau yang kayak gini suka nyari-nyari kesalahan juga. Nah kalau kayak gini, batasin aja. Siapa tahu tuh orang-orang ada di sekitarnya kamu, di lingkungan kamu, tempat kamu tinggal, tempat kamu kerja, terutamanya paling sering nih biasanya tempat orang kerja nih. Usahakan juga ya percakapan tetap sikap, jelas, dan juga fokus pada persoalan yang sedang dibahas aja. Kalau misalnya dia blocking lagi, blocking mental, biasanya kalau kita ngasih saran, dia pokoknya kekeh sama pendiriannya, ya namanya juga orang masih tidak bisa bijaksana ya teman Pro 2. Kadang-kadang orang pemimpin juga kadang-kadang tidak bisa bijaksana kan. Maka dari itu, sebagai kita nih yang mungkin sudah memiliki edukasi yang bisa kita terapkan gitu ya, mungkin sering-sering baca buku juga, pengalaman-pengalaman, biar kita juga bisa lebih tenang dan juga lebih santai lagi kalau menghadapi orang-orang yang bisa memberikan tekanan dari segala sisi teman Pro 2 ya. Dengan mengurangi interaksi yang tidak penting, kamu juga dapat mengurangi kesempatan untuk mereka memancing emosinya, terus juga mencari celah untuk menyerang juga. Jadi makanya dari itu, sesuaikan aja dengan porsi kerjanya kamu, sesuaikan juga dengan porsi yang harus kamu lakukan, biar batasannya tetap ada dan kamu juga tidak pusing untuk mengalami hal tersebut kan ya. Dan selain itu apalagi nih teman Pro 2, sebenarnya Yogi punya banyak sekali tipsnya ya, tapi kita bahasnya satu persatu dulu nih teman Pro 2, biar kamu juga masih stay tune di 95,3. Dan Yogi mau ngingetin kamu, kamu masih boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Kalau misalnya kamu sudah ngasih tahu batasannya kamu teman prodo, bukan, interaksinya udah dikurang-kurangin, tapi harus juga ada batasan yang tepat ya, yang tegas dan juga jelas nih. Kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang suka dendaman, nyuruh-nyuruh bosi dan lain sebagainya teman prodo ya. Jadi batasannya itu diperlukan agar seseorang mengetahui perilaku apa yang dapat dan juga tidak dapat kamu terima. Jangan ragu nih mengatakan tidak ketika permintaan atau perlakuan mereka tuh sudah melewati batas. Ini jujurly agak susah ya kalau misalnya ketemu sama orang-orang di sekitarnya kita tuh yang literally punya jabatan yang lebih tinggi juga nih teman pro 2. Tapi kalau di lingkungan sekitar kayaknya masih possible untuk dilakukan juga ya. Misalnya, kamu dapat memutuskan untuk tidak membalas pesan di luar jam kerja, menghindari pembicaraan pribadi juga, atau menolak terlibat dalam percakapan yang berisi gosip dan juga provokasi. Sekarang tuh hidup sudah mulai merambat ke kesehatan mental, walaupun dulu dibilang mentalnya tegar, kuat. Kalau sekarang kita hidup mah life balance aja ya teman pro 2. Kalau waktunya kerja, jam kerja ya kerja. Kalau udah di luar jam kerja, budayakan slow respon itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dituntut untuk fast respon, bayar lebih kali ya. Kuncinya adalah konsisten menjalani kebatasan tersebut biar nanti orang-orang pada tahu nih, oh jadinya kalau misalnya slow respon ya itu suatu hal yang wajar kalau misalnya di luar jam kerja ataupun juga lain sebagainya. Terus hindari juga berikan informasi pribadi teman pro 2. Orang yang pendendam itu dapat menggunakan informasi tertentu untuk menyerang ketika terjadi perselisihan teman pro 2. Karena itu hati-hatilah ya saat mencerita masalah pribadinya kamu, terutama untuk kelemahan, terus ada rahasia maupun juga hal-hal yang membuat kamu merasa rentan teman pro 2 ya. Meski mereka itu lebih dulu membuka cerita pribadi untuk membangun kepercayaan, bukan berarti ya kamu tuh harus melakukan hal yang sama. Tetap juga nih jaga informasi sensitif yang berpotensi juga nih juga untuk merugikan kamu, terutama pada saat kamu lagi bekerja kan. It's a rude.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar,

In the middle juga nih teman Pro 2, jangan mudah kamu untuk terpancing namanya provokasi. Ya emang sih kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang bawaannya dendaman aja, pasti bakalan banget nih bisa bikin kita jadi emosian teman Pro 2. Salah satu cara menghadapi orang mendendam adalah tidak memberikan respon emosional yang mereka harapkan. Jadi kritik berlebihan, sindiran, pujian yang terasa menyakitkan, hingga usaha membuat kamu tuh cemburu dapat menjadi cara untuk memancing reaksi tersebut. Alih-alih membalas, tetaplah tenang dan jawab seperlunya aja. Jangan merasa harus memenangkan setiap perdebatan, karena perpanjangan konflik justru dapat membuat situasi itu semakin sulit juga untuk kamu hadapi, kan? Jika perlu nih ya, mereka memulai mengarah pada fitnah, intimidasi, pelecehan, atau juga upaya merugikan kamu teman perdua, dokumentasikan komunikasinya yang terjadi. Nah, boleh simpan dengan pesan, email, atau bukti lainnya yang relevan deh, rekaman suara juga bisa ya. Dalam situasi tertentu teman perdua, usahakan untuk komunikasi berlangsung melalui jalur tertulis atau dilakukan di hadapan orang lain. Langkah ini juga dapat membantu apabila perkataan ataupun tindakan kamu itu nantinya diputarbalikkan faktanya. Karena zaman sekarang banyak banget yang bisa mutar-mutarkan ya. Jangan kan mutarbalikkan fakta, mutarbalikkan aturan pun juga ada. Bahkan tempat yang seharusnya menjadi sel dan juga penahan malah diputarbalikkan menjadi apa? Hotel kali itu ya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Kita masih ngebahas putaran dari orang-orang yang suka dendaman nih, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya udah suka dendaman, mendingan dilapain sih. Pahami dulu nih pola perilakunya teman Pro 2, bukan berusaha untuk mengubahnya. Perhatikan juga apa yang biasanya memicu kemarahan atau juga perilaku balas dendam mereka. Biasanya itu mereka tuh bereaksi keras ketika ditolak, dikritik, dipermalukan, ditantang, atau merasa kalah dari orang lain ya. Memahami pola tersebut bukan berarti kamu tuh harus memaklumi perilakunya juga teman Pro 2. Tujuannya adalah agar kamu tuh dapat nih mengantisipasi situasi dan juga bisa memilih respon yang tepat dan juga lebih aman tanpa terjebak dalam permainan emosional dari mereka-mereka itu. Dan kemudian kenali juga batasan toleransi dan juga ambil tindakan bila dilanggar. Tidak semua perilaku harus ditoleransi demi menjaga juga hubungan tetap baik ya. Tentukan juga nih batasan yang benar-benar tidak dapat kamu terima. Seperti ada ancaman misalnya, terus ada pelecehan juga, penguntitan apalagi. Nah, ini kekerasan udah pasti tindakannya yang membahayakan keselamatan ditandai ini sudah lebih dari batasan. Jika batas tersebut dilanggar teman Pro 2, jangan berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Kamu tuh dapat meminta bantuan orang yang terpercaya, terutama ya, melaporkan kepada pihak yang berwenang, HR tempat kerja, atau juga mencari bantuan profesional yang sesuai dengan situasinya. Itu dia nih ya, cara-cara untuk menghadapi orang-orang dengan yang pendendam agar tidak terjebak namanya konflik berkelanjutan juga nih teman Pro 2. Semoga situasi seperti ini tidak terjadi dalam kehidupannya kamu nih teman Pro 2. Kalau misalnya terjadi, semoga cepat-cepat deh enyah dari muka bumi aja lah ya, kalau orang-orang kayak gini, ataupun juga kalau misalnya bertemu kita being invisible aja lah ya, kalau bisa nggak terlihat oleh orang tersebut biar kita tetap nyaman, dia juga nyaman, kita juga bisa dengerin lagu Laut Bercerita punyanya Bernadia masuk.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Kita lihat dulu nih teman Pre2 sebelum Yogi bakal wrap up. Ini rata-rata 100% ya orangnya pada milih untuk nggak bisa nih, mesti dikasih tahu, jadi lebih ke ngelabrak cenah. Tapi sebenarnya kalau ngelabraknya dalam posisi yang baik sih masih oke-oke aja teman Pre2 ya. Untuk kamu yang masih kepingin joinan, I'm so sorry, we have to close the topic because we gonna next to the next agenda again, yang bakalan Yogi ngasih tahu informasi lainnya. Talk show-nya nggak ada hari ini, jadi waktunya kita untuk happy ever after. Ngapain tuh ngasih tahu seputaran dari Yogi udah siapin sih ya infonya, yaitu adalah kenapa ya orang introvert tidak suka keramaian. Nah, ini dia alasan-alasannya. Artikel banget gak tuh? Nomor 10 paling mencengangkan. Biar kamu makin mencengangkan lagi teman Pre2, tetap setia di Pre2 FM Pasar, berdengan 1000 kali dari Gea Indrawari.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk,

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

Masih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, kali ini kita bakalan ngomongin soal teman-teman kamu yang mungkin punya kebiasaan introvert, teman Pro 2 ya. Orang dengan kepribadian introvert ini kerap kali ya dianggap pendiam, pemalu ataupun juga canggung di tengah keramaian. Hal ini juga karena mereka tuh butuh lebih banyak waktu sendiri, teman Pro 2. Tak heran ya jika banyaknya yang bertanya-tanya kenapa ya orang introvert tuh tidak suka keramaian. Nyatanya hal tersebut tuh berkaitan dengan energi dan juga kenyamanan mereka sendiri, teman Pro 2. Secara umum ya, introvert tuh memang dikaitkan dengan sifat tenang, mandiri dan juga cenderung menikmati waktu sendirinya. Namun, menjadi introvert bukan berarti antisosial, penakut atau selalu merasa cemas. Mengutip dari berbagai macam sumber, teman Pro 2, ya, ada sejumlah alasan kenapa si orang introvert itu tidak suka keramaian, dan bukan berarti mereka antisosial atau sombong ya. Ini dia penjelasannya, nanti Yogi bakalan kasih tahu kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi daripada itu, tetap berada di mana lagi, di my mind gue alias Nekila MMK.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Baik lah, kita bakal bahas dulu nih ya, untuk orang-orang yang introvert boleh lebih mendekat lagi nih ya. Bukan berarti antisosial, mereka tuh cuma punya perlu interaksi menguras, karena mereka berpikir interaksi sosial itu menguras energi teman berdua ya. Bagi orang introvert, berada di tengah banyak orang terutama kelompok besar itu terasa sangat melelahkan atau juga membuat kewalahan. Berbeda dengan extrovert yang justru mendapatkan energi dari bersosialisasi ya. Introvert seringkali ini merasa energi mereka terkuras teman berdua. Mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan kembali energi mereka. Maka dari itu, sosial it makes the introvert feel like bisa segera berakhir nggak ya, kayak gitu. Bukan berarti mereka tidak mau bersosialisasi ya. Orang introvert juga menyukai percakapan yang mendalam, teman produk dan juga bermakna. Obrolan ringan yang santai bisa terasa tidak nyaman atau bahkan sia-sia. Mereka tuh mendambakan kedalaman makna, sehingga percakapan singkat dan juga sepintas itu tidak terlalu menarik bagi mereka. Jadi kayak, oh, yaudah, okay, fine, thank you, and you sit down, please, jadinya ya. Dan tentunya ya, untuk kamu nih, teman produk yang sekali lagi mendengarkan produk, orang introvert tuh lebih menghargai segelintir teman yang bisa dibilang dekat dengan mereka. Circle-nya tuh A1 gitu loh, teman produk ya. Daripada yang mereka memiliki banyak kenalan, berada dalam kelompok besar justru dapat nih ya, menyulitkan mereka untuk fokus dan pada satu orang, ataupun juga membangun ikatan erat yang mereka hargai. Jadi mereka tuh lebih intimate ceritanya, baik sama pasangan, teman, ataupun juga orang-orang sekitar ya. Suasana yang ramai juga bisa nih terasa kacau bagi orang-orang introvert, teman produa. Mereka juga sensitif nih terhadap kebisingan dan juga rentan mengalami stimulasi berlebih. Mereka juga lebih menyukai lingkungan yang lebih tenang, dan juga tentunya tempat mereka bisa berpikir dan juga bersantai itu menjadi sesuatu hal yang diminati oleh orang-orang introvert. Jadi untuk kamu yang sekarang merasa diri kamu introvert, tapi ketahuilah teman produa ya, setiap manusia itu punya dua sisi, baik introvert atau juga extrovert. Tapi porsinya aja yang berbeda, yang mana nih yang akan mendominasi dan mana yang tidak mendominasi. Kalau Yogi sih sebenarnya ambivert banget ya, orangnya tuh setengah-setengah. Tapi kita masih ada bahasan lainnya seputaran dari introvert-introvert ini, teman produa, di segmen berikutnya ya. Jadi pastikan untuk selalu setia di Produa FM dan Pasar.

0: maju terus pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Oke, kebalik ya ternyata. Pantesan kok suaranya kecil banget, ternyata Yogi salah pencet ya. Baiklah teman Pro 2, well, ini mungkin menjadi pertemuan segmen terakhirnya Yogi di siaran 2 Afternoon Tea. Bukan dong, Morning 5. Nih kok gara-gara salah otaknya ke-distract juga ya ceritanya ya. Kali ini Yogi bakal mau ngasih tahu lagi nih ya, kenapa sih orang introvert ini suka ngerasa rame itu bukan bagian dari dirinya. Yang tadi udah dikasih tahu, sekarang waktunya adalah si introvert itu memang suka menikmati kesendiriannya teman Pro 2 ya. Waktu sendiri itu mengungkapkan bahwa orang-orang introvert untuk menggali pemikiran mereka, membaca atau juga mengerjakan proyek pribadi. Kepribadian ini membantu mereka itu berkembang dan juga menjaga keseimbangan diri teman Pro 2. Maka dari itu penting untuk mereka ya. Terus kemudian seringkali ada tekanan untuk bersosialisasi atau keluar dari cangkang. Ekspektasi ini tuh bisa membuat orang yang kepribadian introvert tuh merasa canggung atau bahkan bersalah. Padahal mereka tuh sebenarnya merasa nyaman dan dengan diri mereka apa adanya teman Pro 2. Terus kemudian sosok pengamat juga. Orang introvert tuh lebih suka mengamati dan juga menyerap situasi di sekitar mereka daripada menjadi pusat perhatian. Mereka juga memperhatikan detail-detail dan juga merenungkan berbagai macam hal seperti secara mendalam juga. Maka dari itu lebih baik sendiri daripada rame-rame. Menurut introvert dear, kaum introvert ini tidak ingin bersosialisasi sebanyak ataupun juga sesering orang extrovert ya, karena lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Bagi orang introvert, lebih sedikit lebih baik. Contohnya, dalam pertemanan ya, saat orang extrovert tuh bisa memiliki 50 orang teman ataupun juga lebih atau ratusan gitu ya, orang introvert cenderung hanya memiliki 3, 5 atau mungkin belasan teman sejati aja, sisanya bye maksimal. Dan tentunya nih ya teman Pro 2, seringkali nih ya ajakan jalan atau nongkrong secara dadakan bisa membuat orang introvert tuh stres loh. Mereka merasa belum memiliki kesiapan energi untuk menghadapi lingkungan, apalagi bersosialisasi secara spontan ya. Untuk seorang introvert akan menuntut energi yang terlalu besar untuk mereka. Dan last but not least, biasanya seorang introvert tuh lebih memilih bersosialisasi empat mata agar mereka tuh bisa sepenuhnya berinteraksi dengan lawan bicara juga. Misalnya, saat rekan kerja dengan kepribadian extrovert mengajak tim berisi 20 orang untuk makan malam setelah jam kerja, orang introvert ini akan menganggap hal itu sebagai pekerjaan tambahan, bukan ajang sosialisasi yang menarik. Introvert tuh akan memilih untuk ngobrol dengan satu atau dua orang yang bisa diajak bicara di acara tersebut. Gitu, itulah alasan-alasan kenapa orang introvert nih tidak suka keramaian ya. Jadi jangan heran kalau misalnya orang introvert itu yang kamu kenal sering menolak ajakan jalan-jalan atau nongkrong, kecuali kalau kamu sudah prepare dalam waktu jauh-jauh hari sehingga mereka bisa mempersiapkan energi untuk merasakan bagaimana momen tersebut. Dan tentunya teman Pro 2, informasi seputaran dari introvert ini juga udah membawa kita di 52 lepas dari jam 9 pagi, yang tandanya Yogi juga harus pamit undur diri dulu ya. Setelah ini bakal ada penyiar selanjutnya akan menemani kamu teman Pro 2 dari jam 10 sampai nanti di jam berapa yo? Jam 3 ya. Dan tentunya juga Yogi akan menyapa kamu lagi di bulan depan. Kira-kira kapan? Karena rasanya kayaknya Yogi bakal sering-sering siaran deh teman Pro 2. Dari kawasan Metropolis nomor 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And one thing first, always looking on the bright side. Bye-bye, happy weekday. Happy weekday, happy weekday. Ya udahlah, kalau itu langsung aja 2001 kali Adrian Caleb.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Semur 70 dan Pasar Temuan Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy. Hai, selamat siang Temuan Pro 2. Semoga sehat-sehat aja siang hari ini. Cuacanya enak banget ya. Cerah gitu ya. Cuma enggak panas Temuan Pro 2. Tapi enggak tahu deh kalau siang nanti bakal sepanas apa gitu. Jadi sembari kita menghadapi cuaca yang panas-panas, temeninnya sama Midday Chills. Muah ya. Ya kenapa Temuan Pro 2? Karena Midday Chills akan membawakan beberapa informasi-informasi menarik pastinya buat kamu dinginin hari dan siang hari ini Temuan Pro 2 dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti cuma di sini aja di 95,3 FM. Hati-hati di jalan buat kamu Temuan Pro 2 yang masih ada di jalan, dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget Temuan Pro 2. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Boleh kamu langsung kirim lagu yang pengen kamu dengerin di WhatsApp kita, nomornya 0896200 2953. Sekali lagi 0896200 2953. Aku tunggu requestan kalian sampai jam 12 siang nanti Temuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Temuan Pro 2. Ada informasi dari Aliansi Semeton Pekerja Bali yang bersatu mengusulkan UMP Bali 2027 sebesar 4,5 juta rupiah dan UMSP sebesar 5,25 juta rupiah. Nah, usulan ini nih Temuan Pro 2 disampaikan saat audiensi dengan Komisi 4 DPRD Bali Senin 28 September kemarin ya. Way to go banget, ini sesuatu yang harus kita dukung juga Temuan Pro 2 ya. Dan ada Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Bali, Iwayan Madre, yang mengatakan usulan ini dipertimbangkan untuk mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL pekerja di Bali sebesar Rp5.250.000 per bulannya. Sementara UMP Bali 2026 ini ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan. Jadi selisih antara UMP Bali 2026 dan nilai KHL tersebut mencapai sekitar Rp2.042.541 per bulan. Nah, atas dasar itulah Aliansi mengusulkan UMP 2027 mendekati KHL sebesar 4,5 juta dan UMSP sebesar 5,25 juta rupiah. Dan dari DPRD Bali juga selanjutnya akan mengkaji formula UMP dan kesesuaian ini dengan kondisi biaya hidup pekerja. Aliansi juga menyatakan akan mengawal proses pembahasan hingga rekomendasi DPRD disampaikan kepada Gubernur Bali, Teman Pro 2. Kita doakan saja Teman Pro 2 ya, supaya halnya bisa terrealisasi secepatnya dan juga kehidupan pekerja dan masyarakat Bali itu bisa lebih layak juga pastinya. Karena ini kan pulau pariwisata gitu ya, masa kebutuhan hidup kita dan gaya hidup kita juga di bawah rata-rata nominal pendapatan gitu.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya. Teman terbaik.

Get on the angkot teman pro 2 ya. Kalau kamu mau beli emas nih kayaknya harus mikir-mikir lagi. Atau mungkin kamu mau ngambil, mau beli langsung boleh juga gitu ya. Tergantung dari taktik atau strategi kamu. Karena harga emas antam di logam mulia ini tercatat turun sebesar Rp17.000 per gramnya pada perdagangan Selasa hari ini. Dan hal ini juga menunjukkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram ini tercatat ada di kisaran Rp2.580.000, sedangkan harga buyback-nya emas antam itu dipatok Rp2.375.000 per gramnya. Jadi agak turun ya pasti ya. Dan logam mulia ini juga menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram sampai ke 1.000 gram. Perbedaan harganya juga menyesuaikan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku pastinya. Jadi kalau melihat dari trennya ini teman pro 2, investor ini disarankan juga mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat pastinya ya. Ya kita doakan saja teman pro 2 supaya semua yang ada di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi ya hari demi hari pastinya.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Informasi pertama siang hari ini datang dari penerimaan pajak di Bali yang mencapai 11,2 triliun rupiah hingga Agustus 2026, tumbuh 8,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,3 triliun rupiah. Realisasi tersebut mencapai 51,77% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 21,7 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali Darmawan mengatakan perluasan basis pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan melalui pendaftaran wajib pajak, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 2,31 triliun rupiah, disusul sektor akomodasi dan makan minum sebesar 1,85 triliun rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang mengevaluasi efektivitas program bus sekolah gratis yang saat ini masih berstatus uji coba. Evaluasi dilakukan untuk memastikan layanan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa sebelum diputuskan menjadi layanan permanen. Kepala Dishub Badung Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan pihaknya berencana turun langsung untuk memantau operasional bus termasuk pola penjemputan, jumlah pengguna, dan kondisi perjalanan siswa. Dan saat ini salah satu rute uji coba melayani perjalanan dari Darmasada Sading menuju SMP Negeri 5 Mengwi. Demikian info periode 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Pro 2 Hitlist dan Mid Details.

0: Hitlist.
1: You heard it right, teman Pro 2. Hai.
2: Ah,
1: itu udah ada suaranya ya, teman Pro 2. Sore hari ini kita udah masuk ke Pro 2 Hit List.
2: Yes.
1: Dari jam 11 sampai jam berapa?
2: Jam 12.
1: Okay, teman Pro 2, siang hari ini di Pro 2 Hit List pastinya kita bakal ngomongin penyanyi-penyanyi yang terkenal atau lagi hits gitu ya, saat ini atau lagi banyak dibicarain gitu. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa follow dulu social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Okay. Teman Pro 2, udah ada siapa nih siang hari ini? Aku gak sendiri juga.
2: Yes, kali ini aku akan menemani Kak Timothy. Aku mau hai teman-teman Pro 2. Seperti biasa,
1: hai,
2: anak magang. Tapi hari ini lagi sendiri banget.
1: Maksudnya, iya, mau apa sih Nadia?
2: Iya, lagi sakit, lagi istirahat, bed rest.
1: Tuh, gantian, bed rest banget gitu ya.
2: Bed rest.
1: Gantian teman Pro 2, jadi kemarin apa? Si Mona yang iya, sakit katanya, terus sekarang Nadia yang sakit. Sakit apa sakit tuh?
2: Betulnya kita bakal ngomongin apa sih nih, Kak?
1: Kita bakal ngomongin penyanyi yang mungkin punya suara yang punya ciri khas lembut gitu ya. Sama lirik-liriknya puitis dan lagu-lagunya juga terasa dekat pastinya dengan kehidupan kita sehari-hari.
2: Okay, so spoken ya, siapa tuh?
1: Beliau merupakan ini kayaknya nama asli ya, jadi ya namanya Tulus gitu.
2: Tulus, oh my god.
1: Jadi tulus banget orangnya.
2: Sesuai ya sama karakternya.
1: Benar. Jadi penyanyi bernama lengkap Muhammad Tulus ini bukan cuma dikenal lewat lagu-lagunya yang romantis, tapi juga karena memang kemampuannya mengemas cerita sederhana untuk jadi sesuatu yang terasa personal buat pendengar.
2: Okay. Nah nih Kak Timothy, menariknya ternyata si Tulus ini sebelum dikenal sebagai penyanyi profesional, ternyata dia itu punya latar belakang pendidikan di bidang arsitektur, Kak Timothy.
1: Okay.
2: Kayak sebenarnya kalau dilihat
1: jauh banget ya.
2: Iya ya. Nah jadi ia merupakan lulusan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Nah jadi bisa dibilang Tulus ini punya dua dunia yang cukup berbeda ya, yaitu dunia arsitektur yang penuh dengan perhitungan dan dunia musik yang penuh dengan ekspresi. Tapi kalau diperhatikan mungkin ada sedikit kesamaan nih Kak Timothy di antara keduanya.
1: Apa tuh?
2: Itu sama-sama membutuhkan kreativitas.
1: Bener.
2: Dan ketelitian dalam membangun sesuatu.
1: And Mona, Tulus juga mulai perjalanan musiknya ini kalau gak salah secara independen itu di tahun 2011 dengan album debut yang berjudul Tulus juga.
2: Iya, okay.
1: Jadi sejak saat itu namanya juga makin dikenal lewat lagu-lagu kayak Sewindu,
2: Teman
1: Hidup, dan Yang Cintai Aku Apa Adanya. Dan yang menarik ini ada satu hal yang ngebuat Tulus menarik karena memang gaya bermusiknya itu selalu ngikutin tren ya, dan punya karakter tersendiri yang rasanya jujur dan apa adanya gitu.
2: Okay. Dan mungkin nih ya Kak Timothy, itu juga menjadi membuat Tulus, lagu-lagunya Tulus ini umur panjang gitu. Karena mungkin general ya. Dan
1: betul,
2: lagu yang pertama kali kita dengarkan bertahun-tahun lalu itu bisa aja terasa berbeda ketika didengarkan lagi dalam situasi kehidupan yang baru. Dan
1: betul,
2: terkadang bukan lagunya yang berubah tetapi pengalaman kita sebagai pendengarnya.
1: Jadi emang penting banget ya untuk penyanyi itu punya sense of quality yang beda gitu ya. Karena emang kamu notice gak kalau lagu-lagunya Tulus itu lirik-liriknya apa ya, lagu percintaan tapi liriknya gak FTV.
2: Bener banget, gak ala ya istilahnya.
1: Ya puitis lah gitu kan bahasa-bahasanya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang suka dengerin Tulus, siang hari ini kita bakal kasih lagu-lagunya Tulus buat kamu. Jadi langsung aja pilih keempat lagu yang udah aku kasih di, bentar lagi sih aku bakal upload sih ya. Ketahuan ini. Iya, ketahuan penyiarnya pemalas nih. Jadi ada lagu-lagu hits barunya Tulus, teman Pro 2, ada Teh Hijau, ada Nala ya, Hati-hati di Jalan juga, dan 17. Okay. Jadi langsung aja pilih dari keempat lagu tersebut mana yang bakal kita puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di mana
2: RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Baik, masih di 95,3 FM Pro 2 Hitlist.
2: Yeah.
1: Yes. Masih dengan aku sini Mona.
2: Dan juga Timothy teman Pro 2 ya. Lembut banget sih ini kan Midday Chills. Kamu enggak pernah dengerin iklannya Midday Chills ya?
1: Pernah. Emang lagi terbawa suasana aja nih karena kan kita lagi ngebahas Tulus Kak Timothy.
2: Oh iya benar, setulus itu kali ya suaranya ya. Okay.
1: Nah ngomongin soal Tulus nih Kak Timothy, rasanya kayaknya kurang lengkap kalau kita ngebahas soal album monokrom yang dirilis pada tahun berapa Kak Timothy?
2: 2016. Ini kayaknya lagi vibes-nya beneran dunia kayaknya baik-baik aja gitu ya.
1: Nah Kak Timothy, album ini punya cerita yang cukup personal nih karena Tulus mendedikasikan album ini untuk orang-orang yang pernah hadir dan memberikan warna dalam hidupnya.
2: Oh.
1: Nah bahkan nih ada satu hal yang unik dari album ini.
2: Kenapa tuh?
1: Yaitu Tulus melibatkan banyak orang yang mendukung perjalanan karirnya, mulai dari keluarganya, temannya, hingga orang-orang yang punya peran penting dalam kehidupannya.
2: Betul.
1: Jadi monokrom bukan sekedar album musik, tapi juga semacam surat gitu. Terima kasih Tulus yang dikemas lewat lagu ini.
2: Kalau kita dengerin lagunya monokrom juga kayaknya emang mengenang hidupnya Tulus juga gitu ya. Lembar monokrom ada nyanyi deh toh. Jadi emang enggak kayaknya sakit telinganya pendengar ya. Nah salah satu lagu yang paling dikenal dari album ini juga salah satu lagu favoritku juga, Mona. Manusia kuat.
1: Iya, aku juga suka tuh Kak Timothy.
2: Beneran, masa sih bohong nih.
1: Beneran.
2: Oke, jadi lagu ini nih ngebawa pesan tentang kekuatan ya, manusia kuat gitu kan ya. Dan keteguhan hati untuk gimana ya seseorang itu bisa tetap bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi kayaknya ini lagunya cocok banget untuk WNI.
1: Harus kuat.
2: Betul, dan kita juga gak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu rumit juga untuk bisa memahami dari lagu-lagunya Tulus.
1: Yes.
2: Tetapi pendengarnya bisa juga langsung memahami emosi yang pengen disampaikan dari ya Tulus ini tadi gitu.
1: Lanjut. Ada lagu pamit juga nih Kak Timothy. Di sini menceritakan sisi Tulus yang lebih emosional dalam menceritakan perpisahan.
2: Aha.
1: Gitu. Nah,
2: dan fakta menariknya apa lagi nih Mona?
1: Fakta menariknya itu Tulus pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi Indonesia maksudnya.
2: Siapa aja ya?
1: Salah satunya ada Glenn Fredly dan juga Yovie Widianto. Nah kolaborasinya bersama Yovie Widianto dan Glenn Fredly ini dalam lagu Aduh Rayu. Kak Timothy tau gak?
2: Aku suka banget sih juga lagu itu.
1: Nah Aduh Rayu ini menjadi salah satu karya yang mempertemukan tiga karakter.
2: Betul.
1: Dalam satu lagu. Yes. Dan selain album Manusia yang dirilis pada 2022 ini juga menunjukkan perkembangan musikal Tulus dengan lagu-lagu seperti Hati-hati di Jalan, terus ada juga Diri dan Jatuh Suka.
2: Betul.
1: Nah bahkan Hati-hati di Jalan ini berhasil menjadi salah satu lagu Indonesia yang cukup populer.
2: Yes,
1: dan membuktikan bahwa cerita tentang perpisahan itu ternyata masih punya tempat tersendiri di hati banyak orang.
2: Betul. Dan bahkan lagu Hati-hati di Jalan juga sempat jadi perbincangan juga ya karena singkatan dari Hati-hati di Jalan kayak Titi DJ. Titi DJ juga ngebuat lagu nih. Judulnya Nothing Tulus. Untuk ngebahas Titi DJ itu tadi, ini beneran real story.
1: Oh, yeah.
2: Menarik banget ya kalau ngomongin tentang penyanyi-penyanyi Indonesia gitu, apalagi Tulus teman Pro 2. Dan aku udah upload juga sekali lagi ini pilihan atau polling yang bisa kamu pilih salah satu lagunya. Lagu-lagu Tulus yang hits gitu saat-saat ini teman Pro 2, ada Teh Hijau, ada Hati-hati di Jalan itu tadi, ada 17 dan juga Nala yang all time favorite juga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita tunggu pilihan atau polling lagu Tulus kalian di sini aja di
1: Pro 2 dan Masa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hitlist.
1: Yeay, kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan kita masih ngomongin Tulus.
2: Tulus,
1: ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama lagu-lagu Tulus gitu ya, ada satu hal menarik untuk diperhatikan menjelang akhir tahun ini. Karena Tulus ini masih punya sejumlah agenda pertunjukan di bulan November 2026 nanti. Jadi, ada beberapa jadwal resmi gitu yang akan dihadiri Tulus untuk tampil, salah satunya di Jazz di Kebun. 7 November di Bogor nanti, terus ada Remember Fest di 8 November di Jakarta, dan Ruang Nyaman Festival di 14 November di Megastar Arena Malaysia.
2: Wow, internasional nih ya.
1: Betul.
2: Kak Timothy. Nah, kabar menarik lainnya nih Kak Timothy, dia
1: gak
2: sekedar di Malaysia atau Jakarta, ternyata okay. Tulus bakal ada di Bali nih Kak Timothy.
1: Wow, bentar lagi aku bakal nonton juga.
2: Oh iya, oh my god, pengen.
1: Pengen kan, iya, yaudah Tulus. Ada nomor di bawah ini ya, langsung dihubungi ya.
2: Iya, jadi Tulus bakal tampil di Nuanu Bali di November juga nih. Agak padat ya jadwalnya di November.
1: Lumayan. Jadi aku aja sebagai manajernya juga bilang, aduh ini cancel, ini jalan yang ini gitu, ini aja.
2: Oke. Ya, jadi di November nanti teman-teman berdua yang suka Tulus bisa langsung dicatat-catat ya tanggalnya. Betul. Untuk info belum lanjutnya bisa dicek-cek di website-nya nanti.
1: Pastinya
2: gitu.
1: Teman Pro 2 ya. Makanya itu kenapa kita ngomongin Tulus, karena emang bentar lagi Tulus ini jadi gonjang-ganjing ya, mau tampil di Bali
2: banget
1: gitu ya. Jadi terlepas dari jadwal konsernya juga, Mona, Tulus juga pastinya akan menghadirkan pengalaman yang berbeda ya untuk menyaksikannya dibandingkan mendengarkan lagunya melalui headphone atau playlist favorit kita.
2: Okay.
1: Jadi sesuai dengan playlist-playlist favorit nih Mona, jadi tolong ingetin teman Pro 2 untuk apa tuh?
2: Untuk catat tanggalnya teman-teman berdua. Terus apa Kak Timothy?
1: Untuk polling ya. Ini Pro 2 Hitlist, ingat ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jangan lupa polling teman-teman Pro 2, buruan dibuka IG-nya.
1: Betul.
2: IG-nya di mana? Di RRI Pro 2 Denpasar.
1: Betul.
2: Lalu dipilih-pilih lagunya nih teman-teman Pro 2.
1: Yes, lagu-lagunya ada Teh Hijau, ada 17, Hati-hati di Jalan, dan Nala teman Pro 2. Jadi langsung aja pilih salah satunya, aku udah pilih. Kamu pilih apa tuh kalau dari kamu, Mona?
2: Aku Nala sih.
1: Pengen Nala, ya udah langsung voting. Aku belum lihat Instagram kamu voting. Kalau aku pilih di Teh Hijau sih kayaknya.
2: Oke, Teh Hijau.
1: Jadi buat kamu yang mau diputerin lagunya Tulus dari keempat hits lagunya Tulus teman Pro 2, langsung aja melipir ke Instagram kita sampai jam 12 kurang ya, bentar lagi nih satu segmen lagi kita bakal play. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera. Broadway FM.

0: hit list.
1: Oke. Kamu masih di 95,3 FM Pro 2 di segmen Pro 2 Hit List nih teman-teman Pro 2.
2: Iya betul banget teman Pro 2.
1: Iya. Dan tadi kita udah bikin polling-polling ya di IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan yes. Teman-teman Pro 2 udah pernah milih-milih belum?
2: Udah dong. Ini udah banyak banget yang milih.
1: Udah banyak ya, langsung aja kalau gitu Kak Timothy disampaikan hasilnya.
2: Kita akan bacain hasil dari polling Pro 2 Hit List yang hari ini teman Pro 2 edisi Tulus. Di posisi keempat ada 10% gitu ya. Ada lagu Nala
1: itu aku kayaknya nih.
2: Masa sih bohong deh kamu kayaknya. Terus di posisi ketiga ada lagu 17 ya.
1: 17, okay.
2: Dan di posisi ketiga ada lagu 17 tadi 20% ya.
1: 20%.
2: Terus 30% ada lagu Hati-hati di Jalan.
1: Wow, jadi yang paling banyak dipilih ini apa nih Kak Timothy?
2: Ada Teh Hijau pastinya dong dengan polling 40%.
1: Oke, Teh Hijau ya berarti yang akan diputarkan setelah ini. Nah tapi sayang sekali.
2: Kenapa tuh?
1: Aku harus pamit undur diri nih Kak Timothy.
2: Waduh, emang mau kemana sih Mona?
1: Mau makan siang?
2: Makan siang, ya bener sih. Kayaknya kita bentar lagi mau info kuliner juga ya.
1: Bener banget. Betul. Maka dari itu teman-teman Pro 2, aku Mona pamit undur diri.
2: Bye-bye.
1: Dan silahkan menyiapkan diri untuk mendengarkan lagu Tulus yaitu Teh Hijau.
2: Ini dia teman-teman Pro 2.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Promoting. You heard that right teman Pro 2, udah jam 12 siang, tandanya kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang bikin kita lapar, kuliner ya. Tapi selain itu kita juga bisa bahas tentang UMKM, jadi mungkin aku akan membahas UMKM selama 1 jam ke depan ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi yang aku bakal bawain buat kamu di sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih,

0: Keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2, dan sesuai janjiku di awal tadi kita bakal bahas seputaran UMKM ya. Jadi ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui program Basnas Microfinance Desa atau BMD yang berhasil mengembangkan usaha tempe milik Nadriatul Mustahik binaan di bidang Rejosari Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi usaha ini nih mampu menghasilkan omset sekitar 550 ribu per hari ya Teman Pro 2, dan semoga ini bisa jadi inspirasi kamu juga nih. Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan Basnas RI ada Idi Muzayat mengapresiasi perkembangan usaha dari sosok Nadriatul ini. Jadi menurutnya capaian ini menunjukkan program pemberdayaan ekonomi Basnas memberikan dampak juga terhadap peningkatan ekonominya Mustahik. Dan Idi juga mengatakan bahwa Basnas akan terus mengoptimalkan pemanfaatan zakat melalui berbagai program strategis, dan saat ini Basnas mengubah proporsi distribusi dan pemberdayaan yang sebelumnya 70% berbanding 30% menjadi 50% berbanding 50%, supaya dampaknya juga lebih luas dan berkelanjutan. Nadriatul juga pastinya bersyukur ya, karena usaha dari program BMD ini membantu mengembangkan usaha tempe miliknya juga. Dan ia juga mengatakan bahwa peningkatan produksi ini terjadi mencapai sekitar 25 kg kedelai setiap hari. Dan Nadriatul juga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk dengan memastikan 90% kulit kedelai ini terlepas dalam proses produksi. Karena menurutnya proses ini nih ngebuat tempe punya kualitas lebih baik dan dapat bertahan lebih lama tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi pastinya Teman Pro 2 ya, di balik semua kesuksesan pastinya ada kualitas yang harus kita jaga juga untuk menjaga produk-produk UMKM kita itu tetap bisa punya nama di pasar pastinya.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

another inspiring story dari teman Pro 2 yang ada di Bali, teman Pro 2 ya. Jadi merantau ke Bali ini jadi pilihan dari Rifki Maulana berusia 24 tahun. Jadi Rizky ini merupakan pemuda asal kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk mencari pengalaman sekaligus mengembangkan bakat yang dimilikinya sebagai seorang barber, saat ini ia bekerja di salah satu barbershop yang berlokasi di Jalan Tenggana Penatih dan Pasar Timur. Menariknya teman Pro 2, sebenarnya sebelum menekuni dunia cukur rambut, Rifki ini merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan jurusan Teknik Sastra Mesin, enggak ya? Teknik Kendaraan Ringan ya, atau TKR. Jadi pendidikan yang ditempuhnya ini sempat mengarahkannya ke dunia otomotif, tapi seiring berjalanan waktu, Rifki justru menemukan ketertarikan dan bakatnya dalam bidang pangkas memangkas rambut orang. Dan ia mengatakan bahwa latar belakang pendidikan ini bukan jadi batasan juga untuk mengembangkan kemampuan, karena meski merupakan lulusan TKR, ia percaya setiap orang itu punya kesempatan ya untuk menemukan bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan ia berharap juga perjalanan merantau di Bali ini bisa jadi pengalaman berharga untuk ngebangun masa depan yang lebih baik juga. Semangat Rifki, dan semangat juga buat kamu teman Pro 2 yang masih merintis usaha atau masih coba-coba nih untuk explore bakat dan minat kamu di pekerjaan.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
2: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
3: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kayak instan kalau gak kerja.
2: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
2: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
3: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
2: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
3: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
3: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
2: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
3: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu, baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: think so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Aduh, Liz. Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
2: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
1: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
2: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
1: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
2: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
1: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
3: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya nggak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
1: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
0: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Broadway FM dan Pasar. Broadway FM.

0: Radio Tangga Bencana. Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
1: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
0: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau diaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

ketika kau berkata, jarak akan memutus mata pandangku pada perasaan. Kau salah. Karena sejauh apapun kau di sana, walau mataku tertutup rapi, perasaanku akan selalu mencintaimu.

0: aku kemarin kepikiran mau pinjam duit deh.
1: Pinjam? Buat apa?
0: Ya ada keperluan. Kayaknya pinjam online lebih gampang.
1: Gampang sih gampang, tapi kamu udah mikir bayarnya?
0: Ah, nanti juga dipikirin. Yang penting sekarang dapat dulu duitnya.
1: Nah, jangan begitu. Minimal tahu dulu bunganya, biayanya, sama tenornya.
0: Ah, ribet. Tinggal bayar cicilan tiap bulan kan?
2: Eh, kalian lagi ngomongin pinjaman? Aku kemarin baru pinjam juga loh.
0: Nah kan, berarti memang gampang.
2: Gampang ambilnya iya. Tapi aku sebelum ngambil, hitung dulu cicilannya. Mampu gak aku bayar setiap bulan?
0: Ya, tinggal disesuaikan nanti.
2: Justru harus disesuaikan dari awal. Jangan sampai cicilan bikin pengeluaran sehari-hari berantakan.
1: Dan jangan cuma karena pengen sesuatu terus langsung pinjam. Pastikan memang ada keperluannya.
0: Ya tapi kalau memang pengen, terus kenapa?
1: Karena yang dibayar itu bukan cuma uang yang kamu pinjam, ada bunga dan biaya lainnya.
2: Belum lagi kalau bayar telat, bisa kena denda dan riwayat kredit juga bisa terdampak.
0: Kalau gitu yang harus dipikirin bukan cuma uangnya cair atau enggak ya?
1: Iya, dari awal harus tahu buat apa, berapa biayanya, dan sanggup bayar berapa.
0: Berarti kalau cicilannya masuk di kemampuan dan semua biayanya udah jelas...
2: Ya, silakan dipertimbangkan. Yang penting jangan asal ambil.
0: Oke, yang penting jangan sampai pas pinjam senang, tapi pas bayar malah pusing.
1: Nah, itu...
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku di Mid The Chills, teman Pro 2. Ada penyanyi asal Inggris Sienna Spiro yang ngebawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. And I'm so happy about this, teman Pro 2, karena Sienna Spiro really deserve that title ya. Karena emang lagu-lagunya ini enak banget, teman Pro 2 ya, karena suara atau warna suaranya itu juga renyah-renyah gimana gitu. Jadi kemenangan ini juga menjadi pencapaian besar juga pastinya bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial. Sienna Spiro juga berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori ini, antara lain ada Bella Kay, ada Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Miles Smith, dan Stella Lefty, teman Pro 2. Dan saat menerima piala, Spiro juga mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan ini. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasih juga ke timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Dan bahkan Spiro sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya gitu, teman Pro 2. So cute ya. Kemenangan ini juga tentu aja melengkapi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMAs, karena sebelumnya pada malam yang sama ia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Dan Spiro ini sangat-sangat terkenal dengan suaranya yang jazzy gitu ya, dengan warna musik yang memang nge-groove jazzy yang enak banget, teman Pro 2. Mirip-mirip kayak lagu-lagu Frank Sinatra, Nina Simone, Etta James, dan ini yang menjadi gaya dan ciri khasnya dari Sienna Spiro. Intinya, she really deserve that, teman Pro 2, and you guys really need to check her out.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, dan kali ini kita ke tanah air. Ada aktris dan juga sosialita yang gubrak-gubrak, jeng-jeng-jeng. Pastinya kalian udah tahu ya. Seorang Syahrini akhirnya kembali ke panggung hiburan setelah 7 tahun vakum, Teman Pro 2. Dan penampilan comebacknya ini telah berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di G-Expo Kemayoran Jakarta Minggu 27 September lalu. Jadi welcome to Pesta Pora. Aku 7 tahun bukan menjaga jarak, tapi aku menjaga anak dan menjaga Reino Barak, kata Syahrini di atas panggungnya, Teman Pro 2. Dan Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora ini menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik, dan momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off air setelah 7 tahun. Lalu ada beberapa lagu juga yang Syahrini bawakan, antara lain ada lagu Sesuatu, nah itu. Lalu terus ada lagu Seperti Itu ya, Aku Tak Biasa, dan juga Aku Yang Memilih Aku, Kau Yang Memilih Aku gitu ya. Dan dia juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026. Penampilan Syahrini ya tidak hanya diisi lagu-lagu solo, tapi juga menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Di antaranya ada Hadrian Khalif, ada NPD juga ya. Jadi mereka tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026 kemarin, 2 hari lalu sih. Dan salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah lagu Kau Yang Utama yang dipersembahkan Syahrini untuk keluarganya. Dan lagu ini ditujukan kepada Reino Barak yang turut hadir dalam acara tersebut, dan untuk putri tercintanya. Oh, so sweet banget, bingit sih ya. Memang sosialita kita ini sesuatu banget deh ya pokoknya. Langsung aja Teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin Kau Yang Utama dari Syahrini.

RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada. Teman terbaik.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Kamu masih dengerin Midday Chills bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Ya, kalau ngomongin tentang tren fashion di waktu-waktu dekat ini di musim panas 2026 ada banyak banget sih teman Pro 2 ya. Kalau aku lihat sendiri sih lagi mengarah ke hal-hal yang vintage gitu, balik ke hal-hal yang vintage gitu ya. Nah, peragaan busana internasional yang hadir sejauh 2026 ini juga telah menampilkan sejumlah tren fashion yang mencuri perhatian juga ya. Dan pada musim panas 2026 ini sejumlah rumah mode ini menghadirkan koleksi pakaian dengan potongan yang lebih modern juga sih. Ada kayak gaya-gaya melalui jas, blazer, dan busana dengan siluet yang tegas. Rok itu juga jadi salah satu busana yang paling banyak ditampilkan pada koleksi Spring 2026 melansir dari Vogue. Dan potongan rok hadir dalam berbagai bentuk, ada yang panjang, ada yang material, dan proporsi banget gitu. Peplum juga kembali muncul pada sejumlah koleksi Spring 2026 dengan bentuk yang lebih terstruktur, dan gaya ini terlihat dalam koleksinya Aisling, Dries Van Noten, Haite, dan Stella McCartney. Adapun bras berukuran besar ini juga jadi salah satu aksesoris yang menonjol juga teman Pro 2 di 2026 dan kedepannya sepertinya. Karena aksesori bras ini digunakan sebagai detail utama yang memperkuat tampilan busana selama ini. Sementara itu, memasuki musim semi 2026, motif-motif animal print itu juga mulai lebih mencolok ya untuk hadir. Dan material velvet ya, ini aku suka banget sih sama material ini teman Pro 2 karena rasanya kayak mewah aja gitu dan kelihatannya mahal dan banyak digunakan dalam koleksi musim semi 2026 ini teman Pro 2. Busana-busana transparan dan potongan yang ngikutin bentuk tubuh juga turut hadir di koleksi 2026, dan material ini hadir melalui material tipis dan siluet body skimming ya kalau dibentuk. Dan gaun kulit itu juga jadi salah satu tren yang masuk juga nih di musim semi 2026. Sejumlah rumah mode, fashion mode kayak Bottega Veneta, Jill Sander, dan Tod's itu juga menampilkan gaun kulit dengan siluet-siluet yang berbeda. So make sure teman Pro 2, kalau kamu nih fashion enthusiast, jangan sampai kalian out of date ya, harus up to date banget untuk ngikutin yang namanya tren 2026 dan kedepannya ini nih.

Sayang banget teman Pro 2, udah mau berakhir perjumpaan kita di Midday Chills. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Jublu dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Yeay. Lebih keras dong warna. Yeay. Iya, teman Pro 2, sekarang ada Ayu Mirah dan
1: Mona di sini, teman-teman Pro 2.
0: Iya, tapi kita akan spesial nemenin kamu 1 jam ke depan aja di penghujungnya Midday Chill. Jadi banyak informasi yang bakal hadir dari Pro 2 FM Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Teman terbaik kamu. Mon, udah ya bulan aja.
1: Iya ya, udah
0: akhir bulan. Bekalmu masih?
1: Udah mulai menipis sih kamera.
0: Udah mulai menipis atau habis?
1: Menipis.
0: Oh iya, yaudah deh, gak apa-apa. Masih bisa bertahan artinya ya. Karena
1: iya,
0: kan besok aja gak sih lagi
1: sehari? Iya bener sehari. Banget. Udah tanggal 29 ya sekarang.
0: Iya
1: ya,
0: September sampai tanggal 30 aja kan?
1: Iya sampai tanggal 30
0: iya
1: aja.
0: Yang artinya iya masih lah bisa bertahan sampai besok ya.
1: Bener banget. Nah kamera nih ngomong-ngomong soal akhir bulan.
0: Kenapa
1: kata
0: tuh?
1: Kata kamera kan kalau misalnya akhir bulan identik dengan keuangan mulai menipis nih. Nah padahal kayak kita merasa kadang kita gak terlalu mengeluarkan uang yang cukup besar gitu. Kira-kira uangnya lari kemana ya kamera ya? Nah tahu gak sih kamera, ternyata salah satu penyebabnya itu bisa aja datang dari kebiasaan melakukan pembayaran digital.
0: Oh gitu. Jadi teman iya, Pro 2 yang sering bayar-bayar digital nih ya.
1: Ya pasti lebih gampang membayarnya, lebih
0: gampang
1: sedikit
0: keluarnya.
1: Iya bener, lebih sedikit lagi pemikiran untuk aku
0: saving.
1: Saving money gitu. Nah justru dengan cara yang praktis ini, pengeluaran yang kecil itu tuh makin gak terasa berarti gitu Kak Mira. Misalnya membeli kopi 20 ribu, kayaknya masih aman. Terus habis itu beli makanan 30 ribu, masih aman juga.
0: Oke lah ya.
1: Tapi kalau dilakukan berkali-kali, nominal yang kecil tersebut bisa jadi lebih besar kan ya Kak
0: Mira. Betul, 50 ribu satu kali makan, sehari tiga kali makan 150
1: iya,
0: dikali 30.
1: Aduh, apalagi
0: itu sebenarnya minjem duit itu.
1: Sekarang kita lebih dimudahkan lagi dengan pembayaran via kris kan.
0: Iya benar-benar.
1: Gimana kayak tinggal scan, habis itu ngisipin, selesai. Udah. Nah, karena itu teman-teman Pro 2, kalau misalnya melakukan pembayaran, jangan cuma bertanya saldonya masih berapa ya, tapi coba bertanya, mungkin uang bulan ini sudah habis untuk apa saja?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Produa FN Unta Suara, teman terbaik kamu. Balik lagi nih barengan Mira sama
1: Mona.
0: Iya, tadi kita udah ngobrolin soal QR Chris, itu yes. Iya, QR, Chris. Atau Curious. Atau Curious
1: Chris sih kayaknya, Kak Chris.
0: Oke, terus apa sih yang terjadi lagi nih di dunia keuangan, Mon? Kamu harus ingetin teman Produa dulu nih. Meskipun kita udah sekarang terlambat ya, karena udah di akhir bulan, tapi kan ada bulan yang akan datang juga.
1: Benar nih. Nah, Kak Mira, ternyata yang nggak membuat pembayaran lebih mudah, pembayaran lebih mudah itu nggak cuma Kris doang, Kak Mira. Ada banyak lagi metode-metode yang membuat kita tuh lebih mudah dalam bertransaksi. Ada tap cash, flash e-money, bahkan sampai tap to pay lewat HP. Jadi caranya itu tinggal scan atau tap, abis itu transaksi langsung beres. Dan metode-metode pembayaran seperti ini itu memang praktis, tapi kadang membuat kita tuh kurang sadar berapa uang yang udah kita keluarin gitu. Nah, jadi makanya teman-teman Produa, jangan cuma lihat dari saldonya, tapi sesekali cek juga riwayat transaksi kalian di hari itu. Nah, dari situ kita bisa tahu uang paling banyak tuh habis untuk keperluan apa saja. Kita juga bisa kasih batasan untuk jajan. Mungkin kalau teman-teman Produa sering jajan, nongkrong-nongkrong gitu, mungkin bisa dikasih batasannya teman-teman Produa, cukup-cukupkan saja. Dan maksudnya dari hal ini tuh kita nggak, bukan berarti nggak boleh menikmati uang kita sendiri, tapi kita harus tahu batasannya aja biar nggak kelewatan gitu, Kak Mira.
0: Biar nggak kelewatan. Jadi kalau misalnya teman Produa, itu adalah cara yang tepat untuk kamu membagi-bagi dulu sebelum berbelanja. Itu akan mengontrol pengeluaran kamu supaya di akhir bulan nggak keteteran.

0: Coba vape ini deh, lagi hits nih. Eh, jangan coba-coba.
1: Ah, santai aja, cuman vape kan.
2: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
1: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Masih di kawasan Hayamuru 70 dan Pasar. Teman-teman kamu RRI Pro 2. Aduh, kebalik-kebalik nih.
1: Semangat dong, Mon. Semangat.
0: Ya, masih di sini bersama dengan Mona dan juga Kamira.
1: Real.
0: Iya, kita masih di Midday Chills ya,
1: iya,
0: Kak Mira.
1: Iya, betul banget. Penghujungnya Midday Chill, jadi makin panas Midday Chillnya karena cewek-ceweknya berdua ya. Double M.
0: Ya, di sini kita masih membahas mengenai per keuangan ya, Kak Mira. Nah, teman-teman berdua, pernah gak sih teman-teman berdua nih ketika akhir bulan masih memiliki uang sisa? Nah, biasanya uang itu tuh dianggap kecil kan teman-teman berdua, tapi tanpa kita sadari itu bisa kita pakai untuk jajan atau belanja karena berpikir, ah masih ada uang sisa nih. Padahal sebenarnya teman-teman berdua, kalau misalnya teman-teman berdua kumpulkan ini setiap bulan uang-uang sisa ini, itu bisa menjadi sesuatu yang cukup berarti gitu di bulan selanjutnya. Nah, jadi daripada habis untuk mengeluarkan hal-hal yang gak direncanakan, mending nih teman-teman berdua, uang sisa ini kita bisa manfaatkan untuk tabungan, dana darurat, atau mungkin kebutuhan untuk bulan berikutnya. Bahkan kalau jumlahnya gak besar, kita bisa menyisihkan sekitar 50 ribu mungkin atau 100 ribu. Kalau misalnya dikumpulkan makin lama kan makin bertambah itu jumlahnya.
1: Betul, walaupun kelihatannya kecil-kecil ke teman ya, sisa-sisa nih segini, ah belanjain aja bulan depan. Iya. Padahal mah kalau disimpan-simpan kecil-kecil jadi banyak,
0: sedikit-sedikit menjadi bukit. Gitu. Nah, jadi jangan anggap uang sisa ini sebagai uang bebas ya teman-teman berdua, yang kayak harus segera dipakai dan dihabiskan untuk hura-hura gitu. Nah, kalau bulan ini masih ada uang tersisa, lebih baik nih teman-teman berdua menyempatkan untuk ditabung gitu. Jadi teman-teman berdua, yuk jangan cuma pintar menghabiskan uang aja, tapi harus pintar juga untuk memanfaatkan yang tersisa.

Bali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Mana?
2: Yes, Kamira.
1: Ternyata kita udah di obrolan terakhir aja nih.
2: Waduh, karena udah mau jam 3, jam 4, maaf.
1: Betul. Dia mau balikin waktu sebenarnya teman Pro 2, mau diskon ya, diskon waktu. Tapi kalau misalnya kita di kondisi akhir bulan gini, emang biasanya ngebet banget nyari diskon-diskon gak
2: sih? Iya, benar banget, Kamira.
1: Tapi kalau misalnya duitnya juga gak cukup, nyari diskon juga ya gak bisa. Gak ada uang ya. Tapi teman Pro 2, dari apa yang kita obrolin soal keuangan tadi, ada Kris, ada
2: tap cash
1: ya. Kamu sering gak sih pakai tap cash?
2: Enggak
1: itu?
2: Enggak sih, kalau aku biasanya pakainya Kris.
1: Biasanya pakainya Kris.
2: QR.
1: Cuman di antara pembayaran digital itu sebenarnya pakai uang cash gak salah ya teman Pro 2. Karena kenapa aku ngerasa banget kalau pas lagi beli bensin atau belanja di suatu tempat itu ada yang memang benar-benar cash only. Kamu pasti ketemu gak sih yang kayak gitu?
2: Iya benar. Kalau misalnya bayar parkir juga kan.
1: Oh iya. Tapi ada loh sekarang bayar parkir pakai QR kan ya.
2: Beneran kak?
1: Bener, jadi dikalungin sama tukang parkirnya. Jadi kayak gak ada alasan kamu tidak bayar parkir nih. Bener. Aku ada QR gitu kali ya. Cuman teman Pro 2, mungkin sebanyak-banyaknya kamu punya saldo di e-money atau di dompet digital kamu,
2: mungkin tetap sisihkan uang cash ya teman-teman Pro 2.
1: Betul, karena selain kita bicara tentang yang namanya kayak tadi nih, situasi-situasi kayak harus cash, kita itu juga bisa membuat tabungan khusus cash. Supaya makin semangat, caranya adalah dengan memilih satu uang yang sama. Misal 20.000. Jadi kamu simpan. Jadi tiap kamu ketemu uang 20.000 itu bukan untuk kamu belanjakan, tapi kamu simpan.
2: Sisihkan ya.
1: Betul.
2: Okay.
1: Jadi kan di situ kita dapat kepuasan mengumpulkan uangnya.
2: Bener banget, kelihatan ya jumlahnya.
1: Betul.
2: Jadinya Kak Mira.
1: Terus kita ada uangnya.
2: Ada fisiknya.
1: Ada fisiknya. Dan kalau misalnya emang kamu konsisten, bahkan juga bisa membeli sesuatu hal yang berharga nilainya.
2: Lebih berguna lagi ya, bukan cuma dipakai buat foya-foya.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kita di QR kan kelihatan tuh angkanya.
2: Iya.
1: Tapi kalau sekarang di dompet tapi 20-nya disembunyiin, lama-lama kan enggak kerasa jadi banyak.
2: Bener banget.
1: Jadi itu deh ngobrolin tentang keuangannya buat hari ini ya. Kira-kira Mona pernah enggak nyimpen-nyimpen uang kayak gitu?
2: Pernah waktu SD.
1: Waktu SD. Sekarang coba lagi teman Pro 2, Mona juga coba, aku juga coba. Pasti kita tahu nanti di akhir tahun lah ya, kerasa tabungan kita lagi ya.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami, dan nanti di pukul 4 ya Mira akan bawakan info Pro 2 dan kita akan bergabung dengan Special Dialog untuk Afternoon Tea edisi hari ini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa tanggal 29 September 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, aktivis sosial Nikomang Nartini menilai program Satu Desa Satu Sarjana dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Dikatakan dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan. Nikomang Nartini juga menambahkan bahwa keberadaan sarjana dari desa juga berpotensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Karena mereka akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan desa secara lebih berkelanjutan. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir untuk melindungi mereka yang terdesak oleh kepentingan investasi. Dijelaskan nelayan tradisional Bali atau Bendege masih menggantungkan kehidupannya pada laut dan wilayah pesisir, sehingga kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Wayan Suteja juga berharap pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tapi juga memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Demikianlah info Pro 2 edisi sore hari ini. Dan nanti teman Pro 2, aku akan mengajak kamu buat ngobrol seru, pastinya di Dialog Afternoon Tea.
1: Teman terbaik.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Kita saatnya buat ngobrol seru nih teman Pro 2 untuk hari ini ya, karena Mira sudah kedatangan kakak-kakak keren ya. Tapi sebelum itu Mira mau ingatin juga buat teman Pro 2, enggak cuma bisa dengerin di 95,3 FM tapi juga bisa dengerinnya di streaming www.rri.co.id. dan buat kamu yang ingin mendengarkan dengan lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital, dan kita juga live teman Pro 2 di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Dan kali ini dari prestasi ke industri masa depan atlet profesional dan sport entertainment di Bali. Jadi kita akan bahas topik ini teman Pro 2 bersama dengan dua narasumber kece kita. Seperti apa yang aku sampaikan tadi, kita kedatangan petinju profesional Kak Cakti Dwi Putra. Halo Kak.
1: Halo, salam kenal semua.
0: Oke, ini kali pertama ya Kak ke Pro 2 ya.
1: Iya, pertama kali.
0: Semoga jadi kali-kali yang kedepannya itu semakin banyak ya Kak ya.
1: Amin.
0: Dengan cerita-cerita prestasinya, yeah. Karena keren banget nih teman Pro 2, karena sempat ada rekor juga luar biasa. Dispil Kak rekornya.
1: Jadi rekornya itu 4 kali main, 4 kali menang, dan keempat-empatnya itu KO.
0: Oke, okay, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Buat teman Pro 2, tepuk tangan teman masing-masing ya. Dan hadir juga nih teman Pro 2, pengamat aircraft sekaligus Director of GLP Promotion, ada Kak Gede Bagus.
2: Halo semuanya sahabat Pro 2.
0: Iya, jadi mungkin udah gak asing ya teman Pro 2 ya, melalang buana soalnya Kak Bagus satu ini.
2: Melalui dogen.
0: Oh, melalui dogen maksudnya ya. Oke, tapi kita benar-benar menarik nih. Tapi sebelum itu mungkin dari kakak-kakak nih yang kenalan lebih jauh sama teman Pro 2, karena ini kan kesempatan juga untuk teman Pro 2 ya, melihat bagaimana anak muda benar-benar bergerak di bidangnya masing-masing dan juga bisa memberikan impact untuk sekitar gitu. Oke, dari siapa dulu nih? Kak Bagus mungkin ya.
2: Oke, ya makasih Kak Ayu ya. Mungkin kalau dari pandangan saya, dan kali ini sebuah kehormatan bisa on air di Pro 2, dan kali ini mewakili apa namanya as director of JLP Promotion. Jadi kita adalah sebuah boxing promoter, jadi promoter tinju ya. Karena salah satu alasan kenapa kita bikin JLP ini, Garuda Legacy ini, juga kita melihat hype dari masyarakat generasi muda terhadap olahraga. Nah, di sini spesifiknya adalah olahraga tinju. Mungkin juga teman-teman banyak yang lihat bagaimana banyaknya apa namanya promotor untuk combat sport lainnya juga bermunculan ya. Tapi di sini kita spesial apa namanya, kita cari di level profesionalnya. Karena kita punya satu goals di mana kita pengen mendevelop para atlet-atlet berprestasi dan berpotensi untuk meraih prestasi yang ada di Bali khususnya, dan juga di Indonesia, agar mereka bisa scale up nih. Jadi kita nggak cuman kayak dari potensi yang kita lihat, dari talent scouting yang kita lakukan, kita bisa mendevelop, kita ngajarin bagaimana membranding dirinya. Karena sekarang olahraga tuh cuman bukan, apalagi tinju ya, tinju tuh bukan sekedar latihan dan bertanding di atas ring. Jadi ini udah luas banget, apalagi kita masuk ke era digitalisasi ya, dimana kita harus self brandingnya juga harus bagus banget, dan kita bisa menjual dari situ juga. Sang atlet ini bisa connect sama brand-brand olahraga yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan mereka juga butuh ambassador-ambassador yang yang memang serius ya. Jadi di sini kita melihat satu potensi di mana hype, secara hype juga anak muda benar-benar menaruh perhatian yang khusus, mereka juga latihan. Lalu di sini terutama teman-teman yang sudah melakukan itu secara konsisten, kita ajak untuk naik ke level yang lebih tinggi. Seperti Cakti misalnya udah sangat dikenal di Bali, kita pengen develop Cakti supaya lebih fokus dan bisa dari Bali ke go nasional, bahkan bisa ke level global nantinya. Gitu sih ya, kenapa JLP itu bisa hadir, kita hadirkan di Bali gitu.
0: Oke, luar biasa. Jadi ini juga jadi wadah untuk generasi muda berprestasi, salah satunya Kak Cakti ya, yang mana bisa dikatakan kalau jadi influencer di pertinjuan duniawi sudah pasti ya, itu udah pasti banget, itu valid. Tapi bisa lebih jauh lagi, karena memang zaman sekarang iya, kadang tinggal klik sekali orang bisa berbondong-bondong untuk bisa membeli, untuk bisa mencari atensi di situ. Oke, kalau dari sisi Kak Cakti, ini anak Kodia juga ternyata teman Pro 2 ya, lulusan SMA-nya di Denpasar nih.
1: Pertama-tama terima kasih Kak Ayu dan Pro 2 atas kesempatannya bisa hadir di siaran langsung ini. Untuk dari saya sendiri itu jadi pingin menunjukkan bahwa atlet Indonesia itu juga banyak yang bisa berprestasi jika diberi kesempatan.
0: Betul.
1: Yang cukup gitu loh. Dan kembali lagi seperti yang Pak Gedi Bagus tadi bilang, itu GLP itu hadir untuk mengenalkan semua atlet-atlet ini ke kancah internasional. Dan bukan cuma di nasional aja gitu loh. Dan apalagi di era sekarang ini di mana kita harus bisa memanfaatkan internet dan sosial media itu untuk mengenalkan diri kita dan self branding kita ke orang-orang lain gitu loh. Dan itu juga salah satu kunci untuk bisa sukses untuk menjadi atlet gitu loh. Dan ya dari itu dari saya sih.
0: Oke.
2: Okay. Atlet itu harus sejahtera
0: harus
2: saat ini.
0: Ya. Betul.
2: Karena kan kita banyak ya kalau orang-orang lama terutama sering bilang ketika anaknya punya potensi lalu kayak dia juga sangat passionate terhadap olahraga yang ditekuni lalu bercita-cita menjadi atlet. Jadi kayak kalau dulu kita dengar cita-cita punya masa depan atau cita-cita menjadi atlet itu adalah sesuatu yang enggak ada masa depannya gitu.
0: Iya betul.
2: Tapi
0: betul.
2: Sekarang zaman udah berbeda sekali gitu. Asalkan industrinya juga kita bangun bareng-bareng ya.
0: Betul. Benar gitu sekali. Sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari Kak Cakti ini kan udah jadi atlet profesional untuk sekarang. Tapi Little Cakti pernah enggak imagine ada di posisi ini?
1: Mungkin untuk imagine ya. Dulu itu sebatas imajinasi aja gitu loh. Dan nggak nyangka juga dulu pun juga masih punya mimpi untuk juara nasional. Jangankan nasional, jadi juara provinsi dulu lah gitu. Dan tiba-tiba main di provinsi dan juara, langsung maju lagi ke nasional, ikut PON dan segala macam dan juara juga. Jadi kayak kalau dilihat ke kita backtrack lagi itu kayak sebuah mimpi yang pelan-pelan bisa dicapai gitu loh. Dan sekarang tiba-tiba udah masuk di pro aja gitu loh. Jadi ya mungkin Little Cakti cukup bangga ya.
0: Iya, karena sekarang ini gak cuma Little Cakti bahkan ya, tapi Provinsi Bali Indonesia pun bangga dengan kehadiran Kak Cakti sebagai atlet profesionalnya. Dan dilihat dari situ, sebenarnya perjalanannya juga sebenarnya gak mudah ya Kak ya.
1: Iya, gak mudah ya, betul-betul. Dan mungkin dari kalau mudah dan gak mudah itu kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Jadi kita harus punya motivasi masing-masing. Karena di bidang apapun kita itu pasti gak mudah gitu kalau kita mau sukses kan. Dan ya di bidang tinju pun juga benar-benar gak mudah gitu loh. Jadi itu bukan cuman sebuah olahraga aja dimana kita latihan, pulang. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan kerja-kerja corporate job gitu ya. Itu mereka datang kerja pulang gitu loh. Jadi kalau di tinju itu kita datang kerja kita tuh latihan gitu loh dan pulang itu kita masih harus punya kewajiban gitu loh, kewajiban untuk keluarga dan kewajiban untuk kita jaga diri, diri kita secara finansial juga gitu loh. Jadi itu juga suatu bukan halangan sih ya.
0: Challenge ya. Tapi kalau emang gak ada challenge biasanya kurang terpacu.
1: Betul.
0: Gimana Kak Bagus dari sisi Kak Bagus melihat industri ini saat ini, ada gak ekspektasi besar mengingat kan perubahannya kerasa banget ya. Dari dulu kayak kakak bilang, mungkin zaman dulu kalau bilang cita-citanya jadi atlet kayak muda udah di atlet. Gimana Kak?
2: Iya betul banget. Terutama karena aku berangkat dari industri ekonomi kreatif ya. Dan showbiz itu it's a part of the creative industry. dan perputaran ekonominya real ada di situ. Cuman ketika masuk ke ranah sport ini, kebetulan aku baru 2 tahun kebelakang belajar, maksudnya mendalami dan juga benar-benar ngelihat bagaimana kehidupan seorang atlet profesional. Dan Cakti menunjukkan semuanya itu nggak mudah sekali, Ayu. Dan mungkin teman-teman juga mesti ngebayangin kalau misalnya seniman ya, seniman itu menjaga diri agar stay kreatif. Jadi dia jalan-jalan, healing. Jadi sedangkan kalau atlet itu harus physically dan mentally harus harus selalu kuat gitu. Dia nggak boleh jajan sembarangan kayak kita nih. Kita tiba-tiba pengen cilok ya kan. Kalau Cakti dia harus tanggung jawab penuh. Like he has like fully responsible untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu semua benar-benar di set up seperti itu. Dan harus terbiasa. Jadi kayak saya yang terbiasa mungkin agak selengean gitu kesana kemari sama tim, tiba-tiba ngeliat Cakti jadi terinspirasi. Maksudnya bagaimana dia aja seserius itu. Jadi kita yang dari ranah promotor, dari ranah modelnya, kalau kita ngelihat di sini itu bagaimana supaya kita membuat sebuah event tinju, kan kita kalau goalsnya ya, kalau dari kacamata promotor, bagaimana mengemas sebuah event tinju itu menjadi selain turnamen olahraga juga menjadi sebuah pertunjukan yang asik dilihat. Jadi setiap orang yang datang beli tiket nonton Cakti tanding, pulang-pulang tuh dia ada kesan, wah gila datang ke eventnya GLP, GLP ini ada sesuatu yang menginspirasi saya, dan nantinya malah dia pengen, ya udah saya akan jadi petinju profesional gitu akhirnya. Itu yang pengen coba kita tularkan ke masyarakat. Karena ayo kita juga selama menjalani talent scouting ya sejauh ini ya, kita ke SMA SMA dan lifestyle ini berubah loh. Kalau yang dulu anak SMA tuh nongkrongnya mungkin di warung ara gitu bro. Sekarang tuh mereka bisa di boxing camp loh. Di Denpasar itu ada beberapa boxing camp yang yang sangat punya nama. Dan aku ngelihat sendiri ya waktu talent scouting, kita ngelihat orang malam mingguan itu di sasana tinju loh. Itu satu hal yang buka mata saya as a promoter gitu ya. Jadi wah ini bukan suatu yang harus kita cuman jalanin just for fun. Ini adalah sebuah industri yang harus kita support. Karena mereka sudah latihan seperti itu, tugas kita adalah menyiapkan platformnya. Jadi orang yang sangat bertanggung jawab terhadap dirinya dan komitmen untuk menjadi seorang atlet, mereka butuh platform-platform ini yang untuk bisa mereka mendapatkan exposure yang bagus. Jadi mereka lebih termotivasi untuk berprestasi gitu Kak. Karena ada orang yang komitmen pengen jadi atlet tapi tidak dapat kesempatan, itu akhirnya akan jadi itu obrolan lama lagi. Ya, atlet yang tidak punya masa depan. Tapi di sini tugas kita dan tanggung jawab kita untuk bersinergi, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita juga harus datangin pemerintah, kita harus datangin stakeholder yang terkait yang bisa bikin ini sama-sama untuk ayo kita bikin boxing, kita bikin sport itu lebih going to the next level.
0: Okay, berarti ini bukan cuma sekedar FOMO aja ya Kak?
2: No, it's way bigger than that.
0: Karena kan kalau misalnya di luar sana isunya apa dikit yang lagi ramai FOMO, tapi ini enggak ya. Bagaimana sebenarnya kalau misalnya ditekuni, dipelajari lebih lanjut, dan juga kalau diserius ini bisa menjadi sesuatu. Kak Cakti, di antara banyaknya pertandingan yang telah berlalu, ada nggak sih yang bisa dikatakan membuka mata Kak Cakti bahwa ternyata industri aircraft ini emang benar-benar olahraga tuh ada di dalamnya gitu?
1: Aircraft ya, industri olahraga untuk zaman sekarang ya, itu ya kembali lagi seperti Beli Gede Bagus tadi bilang, udah booming banget kan, dan
0: viral mana?
1: Viral ya. Dan sekarang itu jadi kita udah nggak flexing soal apa namanya HP atau mobil
0: atau minuman.
1: Atau minuman itu kan sekarang itu flexing kita itu ya kesehatan gitu loh, secara apa namanya fisik dan juga secara finansial gitu loh, itu apa namanya flexingnya sekarang itu. Jadi ya benar-benar ada itu dunia apa namanya sport ini.
0: Tapi teman Pro 2, sering nggak sih kamu dapat omongan di luar sana kalau jadi atlet modalnya besar, kira-kira benar atau enggak?
1: Oh itu benar-benar.
0: Tapi kita bahas nanti ya. Benernya yeah, kira-kira seperti apa? Nanti yeah, teman Pro 2 kita jeda dulu. Yeah, nanti yeah, di segmen kedua kita akan bahas kira-kira mahal nih yang dimaksud kayak gimana ya? Mahal beneran duit aja atau yang lainnya? Nanti dong teman Pro 2 tetap di sini dulu di Pro 2 FM Denpasar, tempat terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Oke, Pro 2 udah pada penasaran nih teman Pro 2. Jadi atlet itu mahal. Emang iya? Bener, gimana Kak Cakti?
4: Ya itu benar-benar banget sih. Tapi ya kembali lagi juga kita harus tahu prioritas kita apa kan gitu. Jadi mahal, jadi kita kalau udah tahu mahal, kita harus bisa memanage gitu. Jangan kita spending ke hal-hal yang nggak kita perlu gitu loh. Jadi kembali lagi harus investasikan itu ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita contohnya tanding gitu. Menang dan dapat bonus. Itu jangan langsung dihamburkan gitu.
1: Iya, jangan. Jadi, langsung party-party aja.
4: Party-party aja gitu. Pikirin lagi di kedepannya itu. Kan kita latihan tuh perlu suplemen dan makanan-makanan yang ya juga yang mencukupi gitu loh. Jadi itu harus dijadikan prioritas nomor satu gitu loh. Yang lainnya tuh ya bisa menunggu gitu loh. Okay. So ya, dari kalau dibilang mahal ya memang mahal sih itu. Mahal di waktu juga.
1: Oh iya.
4: Dan waktu itu gak bisa kita dapat. Kalau uang bisa kita dapat ya. Tapi kalau waktu ya itu juga harus kita bisa manage. Dan waktu untuk apa namanya kita tidur itu penting juga.
1: Mahal
4: untuk, itu mahal banget.
5: Tanya tidurnya jam berapa.
4: Iya. Itu waktu kita tidur untuk apa namanya pemulihan ya, recovery dari latihan berat kita gitu loh. Karena tidur itu ya juga penting juga sih untuk kalau sebagai atlet gitu loh.
1: Aku jadi penasaran dengan Kak Bagus bilang kayak gitu. Aku jadi penasaran di balik atlet tinju profesional. Mau tidur berapa jam, Kak?
4: Tidur itu minimal yang optimal itu ya 7 jam.
1: Jadi benar-benar harus?
4: Ya harus, kayak kita harus disiplin juga gitu. Harus disiplin. Jadi tidur itu jam ya setengah 11 itulah udah maksudnya nggak ada aktivitas lagi, udah di kasur, udah siap-siap tidur gitu loh. Karena ya kalau kita udah lewat apa namanya jam-jam tidur jam 11 jam 12 itu udah nggak optimal lagi gitu loh. Kita bangun itu kayak nggak maksimal gitu loh. So ya itu harus tahu juga.
1: Oke, jadi anak gen alpha pun kalah sama atlet profesional ya. Ya, Kak Bagus ketawa. Terbukti ya.
5: Ya, apalagi kita harus menyesuaikan mood kita, ya kan. Lalu misalnya dia ribut misalnya sama pacarnya, tiba-tiba besok ya harus ada latihan keras, itu pasti ngaruh banget kan.
4: Ngaruh banget ya.
1: Ngaruh banget. Waduh ini pengalamannya berat nih ya.
5: Atau samsanya jadi berubah.
1: Berarti sebenarnya ujiannya ini juga nih. Para pasangan atlet kamu harus tahu ini ya. Ayo siapa yang ngefans dengan atlet-atlet, nah harus tahu ini ya.
4: Harus tahu. Ya.
1: Harus tahu ini. Jangan
5: ada dark side-nya enggak? Dark side.
4: Ya, itu penting juga apa orang-orang di sekeliling kita itu loh.
1: Supportive ya.
4: Harus supportive ya. Jadi ya jangan cuma lihat dari internet doang kayak oh ini keren banget ini ya, apa namanya orang ini atlet keren banget gitu loh. Mereka nggak tahu kayak pengorbanannya sebagai pasangan atau sebagai apa namanya keluarga itu seperti apa gitu loh. Harus tetap support di ya masa-masa sulit gitu loh.
1: Oke. Okay. Jadi ya support system tuh penting banget ya. Terus kemudian dari kehadiran GLP promotion ini seperti apa sih untuk para atlet? Karena kan siapa tahu di luar sana juga ada nih teman-teman kita yang kakak bilang tadi. Pada akhirnya supaya bisa termotivasi begitu sebagai kedepannya jika ingin ada harapannya sebagai atlet profesional.
6: Kalau GLP sendiri kita berkomitmen ingin memajukan ya
5: olahraga tinju yang ada di Indonesia. Dan mm-hmm. kita, karena kita base-nya kita Bali, kita pengen berangkat dari pulau kita tercinta dulu. Karena di Bali sendiri banyak sekali ada atlet-atlet yang berpotensi, dan kita lihat memiliki peluang yang bagus sekali untuk bisa going to the next level. Mm-hmm. Karena kita banyak promotor untuk combat sport atau kayak boxing promoter yang amatir juga, itu sangat membantu. Jadi kehadiran banyaknya promotor yang ada di Bali yang bermunculan sebenarnya semakin bagus, semakin mempermudah kita untuk scouting ya atlet-atlet yang berpotensi. Nah, cuman di sini kita mengajak mereka-mereka yang punya komitmen dan juga mereka punya kemauan untuk naik ke level pro, dan juga seberapa besar komitmen mereka untuk menjadi seorang petinju profesional gitu. Jadi challenge-nya di sana sih sebenarnya. Kayak kita memberikan sebuah platform dan kita mm-hmm. mensupport. Berikut juga selain as a promoter, kita juga mengajak as a management gitu. Jadi kita membantu dalam memanage hal-hal tadi ya. Seperti kayak self-brandingnya si atlet, dan juga bagaimana connecting dia dengan brand-brand. Karena kalau yang tadi sempat mention, apa namanya, menjadi atlet itu mahal sebenarnya, mm-hmm. terutama dari suplemen, nutrisi yang baik, mm-hmm. dan itu kalau kita bisa apa namanya, manage dan organize dengan baik, kita bisa malah menarik, attract brand-brand yang berkecimpung di situ. Misalnya nutrisi bisa collab sama si atlet mm-hmm. untuk sama-sama mensupport menjadi brand ambassador. Betul. Hal seperti itulah.
1: Sarung tinju.
3: Betul.
1: Sepatu, apalagi yeah. perlunya semuanya yeah. ya.
5: Dan Cakti udah ada di level itu. Jadi kita bangga sekali sama Cakti. Dan juga semoga akan ada Cakti-Cakti yang lainnya.
1: Betul.
5: Gitu. Karena regenerasi itu penting banget. Kayak yang Cakti bilang tadi ya, waktu itu gak bisa kita beli kak. Mm-hmm. Ya, jadi waktu itu adalah suatu hal yang sudah mutlak gitu. Mm-hmm. Dan kita harus menjadi adaptif aja. Dan kalau dari kacamata saya, tantangan mm-hmm. terbesar seorang promotor adalah apa? Malah kita pengen bikin satu show yang bagus ya, mm-hmm. setiap event tinju. Tapi supaya enggak kita spend untuk show yang bagus itu mahal banget, tapi ke atletnya malah kita kasih dikit gitu loh.
1: Mm-hmm.
5: Nah
1: ya,
5: itu
1: sebenarnya
5: tantangan banget dari kita kan, dilema. Kita pengen mengoptimalkan sesuai dengan komitmen kita. Kita pengen mendevelop atlet. Jadi uh-huh. atlet yang harus diutamakan dulu, baru sisanya kita kemas event-event ini tetap menjadi event yang menarik, melibatkan dan menarik banyak sponsor, dan ujung-ujungnya malah kita bisa kasih bonus ke para atletnya gitu.
1: Iya, karena kalau di luar sana, iya sih kak ya, isu di industri-industri kreatif ini, betul. Kok malah yang utama yang iya. malah.
5: Jadi produksi misalnya miliaran, ternyata ke atletnya cuma dikasih 2 juta, 3 juta mah.
1: Gak make sense ya, gak make sense.
5: Jadi kan bukan apa ya, bukan.
1: Bukan di situ malah
5: ekosistemnya jadi nggak sehat. Gitu.
1: Betul, ekosistem. Nah, di balik ekosistem industri kreatif ini, sebenarnya kan ingin juga pertandingan tinju ini hadir nggak hanya bisa dinikmati oleh yang memang concern atau yang memang peminat atau penggemar fanatik tinju nih, tapi memang masyarakat luas kan. Kira-kira elemen apa sih yang benar-benar bisa masuk di situ kak, artinya membuat pertandingan tinju ini jangkauannya bisa luas gitu.
5: Ya makanya kalau menurutku kata-kata sport and entertainment itu mm-hmm. harus kawin ya.
1: Okay.
5: Karena kita memang apa namanya, ada di ranah olahraga, tapi ketika kita juga mengemas ini sebagai sebuah hiburan, mm-hmm. jadi itu akan bisa attract untuk teman para peminat baru. Jadi bukan sport fans saja yang akan datang ke acara kita, tapi misalnya kayak ya, itu mungkin kenapa banyak juga promotor tinju menghadirkan celebrity fight ya, mm-hmm. karena mereka attract fan base-nya si celebrity gitu, dan banyak yang malah bikin gimmick apa mm-hmm. namanya. Si ini lagi ribut sama artis ini, akhirnya naik ring bareng-bareng, itu part of the show ya.
1: Iya kan. Ya,
5: jadi hal seperti itu yang kalau Kayu nanyanya tentang ekonomi kreatif ya, that's the biggest part of mm-hmm. the creative economy gitu, creative industry-nya. Tapi kalau di JLP kita pengen buat semua itu lebih prioritasnya adalah atletnya. Jadi atletnya sendiri yang harus merasakan benefit-nya apa mm-hmm. ada di platform kita, baru sisanya kita tetap kok bisa mempercantik dan bisa attract fans-fans olahraga lainnya. Karena tantangan kita juga, misalnya kita pengen menarik para pencinta sepak bola nih, habis itu untuk ikut nonton tinju, mm-hmm. pencinta bulu tangkis gitu, dan juga anak-anak muda itu, dan mungkin banyak para olahragawan yang sebenarnya mereka bisa banyak cabur ya. Mm-hmm. Ya, ya. Ada yang petenis ternyata emang hobinya boxing juga. Mm-hmm. Ya. Banyak hal seperti itu.
1: Kak Cakti ada hobi lain?
5: Ada hobi lain.
1: Ada?
3: Oh, hobi lain? Oh, makan.
1: Oke, oh, yeah. Oke. Makan tapi masih bisa ini enggak sih cheating?
5: Iya, benar.
1: Cheating deh emang bisa.
4: Ya, untuk sekarang masih oke okay lah tapi harus tetap dikontrol juga okay gitu lah. Jadi ya harus kembali lagi ke tanggung jawab sebagai atlet gitu loh.
1: Gagal berarti Kak. Enggak bisa jadi food blogger ya. Eliminasi.
5: Karena petinju itu ada kelas beratnya, yuk. Iya, iya. Jadi itu yang harus dia kontrol. Misalnya dikejar dia ya. Stay 75, makan kerupuk dikit naik 2 kilo enggak boleh.
4: Itu benar banget itu. Tuh kayak itu dilema banget untuk petinju gitu loh.
1: Iya, iya. Jadi harus on track dia.
4: On track, ya.
1: Di mana dia akan bertanding di sana harus benar-benar titiknya.
4: Betul,
1: nah,
4: betul.
1: Dilihat lagi lebih lanjut, ini kan lucu banget ya. Hobi makan, tapi jadi atlet. Salah sebenarnya. Ya, tapi ternyata di situ. Jadi bukan di situ sih. Cuman kalau bisa dilihat lebih lanjut, teman Pro 2 atau anak-anak muda yang sebenarnya sekarang melihat atlet sendiri menurut Kak Cakti deh, seperti apa sih Kak? Apakah memang ada pandangan-pandangan tertentu yang ternyata mematik semangat Kak Cakti juga sebagai generasi muda sendiri, atau bahkan mereka yang pengen dipancing untuk bisa terinspirasi dari Kak Cakti?
4: Dari jadi motivasi sendiri gitu ya. Jadi kalau dari motivasi saya sendiri itu dulu tuh beda ya, motivasi dulu dan motivasi sekarang itu beda banget.
1: Oh, berubah gitu. Berarti
4: jadi kalo, ya kalau misalkan ditanya dulu sama Little Cakti gitu, mungkin motivasinya itu karena untuk apa namanya for fun gitu loh. Karena itu sebuah apa namanya hobi yang saya suka gitu loh, olahraga. Tapi sekarang karena udah apa namanya jadi udah berprestasi banyak, jadi itu ngerasa nggak cukup gitu loh. Jadi motivasi sekarang itu pingin membuktikan bahwa kita petinju di Indonesia itu juga berbakat gitu loh, dan atlet di Indonesia pun juga berbakat gitu loh. Dan ya mungkin saya yakin juga di kedepannya kalau itu sudah tercapai pasti ada motivasi selanjutnya gitu loh. Jadi ya jadi itu motivasi saya yang jadi setiap hari saya bangun untuk latihan. Walaupun malas tapi tetap bangun, tetap latihan gitu. Jadi
1: bisa malas ya Kak?
4: Bisa malas.
1: Bisa.
4: Itu malas itu pasti gitu loh. Tapi itulah yang namanya disiplin kan. Jadi kita harus tetap lakukan gitu loh.
1: Oke, jadi apapun itu harus tetap dilakukan. Tapi seorang Kak Cakti ini udah berapa lama nih jadi part of GLP?
4: Sekarang ini satu tahun ya?
5: Ya hampir satu tahun.
4: Sudah
5: ya,
4: hampir satu tahun dan ya.
1: Apa perubahannya Kak?
4: Perubahannya itu perkembangan yang sangat pesat gitu loh. Jadi kembali lagi seperti yang Beli Gede Bagus bilang, support system gitu loh. Inilah sebuah support system yang diperlukan sebagai seorang atlet gitu. Dengan datangnya GLP di Indonesia ini betul-betul kayak support system untuk combat sports athlete gitu. Karena mereka itu menunjukkan komitmen mereka sebagai support system gitu loh. Jadi mereka tuh supportive kepada atlet-atlet yang juga berkomitmen gitu loh.
1: Okay. Jadi benar-benar dari apa harapannya Kak Bagus ini juga terwujud begitu ya Kak Cakti ya. Salah satunya yang membuktikan bahwasannya kehadiran industri kreatif, salah satunya adalah wadah lewat GLP ini benar-benar ngasih ruang gitu.
4: Iya, betul.
1: Membuka kesempatan dan juga menunjukkan kalau jadi atlet ini bukan pekerjaan yang ecek-ecek atau gimana nih, tapi memang ternyata punya peluang yang besar banget di industri saat ini.
4: Iya.
1: Nah, kalau misalnya dilihat lagi nih, Kak Bagus, apa sih yang peluang lain yang sekarang sebenarnya sudah terbaca dan sedang jadi progres juga dari GLP untuk atlet-atlet tercinta ya nih?
5: Iya, kalau di GLP sendiri kita juga ada apa namanya beberapa bidang ya. Salah satunya misalnya yang terjun langsung ke para atlet tuh kita ada Fadim nih. Fadim ikut nih hari ini.
1: Halo.
5: Hai Fadim.
1: Halo Jadi, Fadim.
5: Kita memang di GLP hampir semuanya teman-teman orang asing yang memang punya komitmen besar di industri boxing ini.
1: Oke, berarti emang dari segi timnya ini udah anggaplah kita internasional gitu.
5: Iya,
1: ya kak,
5: kita,
1: ya
5: kita kan dari European base lah rata-rata semuanya. Jadi memang kita ada tim yang, dan aku memang bagian fokus di event promoternya. Jadi bagaimana aku bisa connect dan bersinergi sama stakeholders tadi untuk bisa membawa semua mata itu tertuju ke apa namanya boxing events yang akan ada di Bali. Jadi kalau kembali ke Ayu bilang tadi, tadi apa tantangan ya? Apa sih?
1: Kalau misalnya tadi, iya kak, kalau misalnya melihat tantangan atau situasi yang terjadi situasi, saat ini. Okay.
5: Kalau aku karena di bagian event promoter, aku harus selalu update sama apa yang terjadi di industri boxing internasional. Salah satunya kalau Ayu ngikutin ya, tahu AJ Anthony Joshua ya, lawan Tyson Fury misalnya. Jadi mereka sudah sampai Netflix loh. Jadi tinju ini udah masuk ke Netflix loh. Nah, yeah. Jadi dan itu mereka ada istilahnya kalau nonton streaming itu pay-per-view kan. Mm-hmm. Kalau kita mau bisa nonton, kita beli tiket dulu lah. Yeah, tapi digital nih. Mm-hmm. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan event-event dengan kelas atau dengan tampilan internasional, kualitas internasional, tapi kita adakan di Bali. Mm-hmm. Dan itu tetap attract viewers, jadi penonton yang sangat baik. Nah, gitu. Jadi kayak kita lagi mengarah ke sana, bagaimana kita menaikkan level

0: Nih, misalnya kalau kita ngomongin teman-teman dari HSS, Beyond atau lain-lain di Bali juga ada kok yang benar-benar dan mereka punya apa namanya atlet dari Bali yang siap tanding untuk go nasional bahkan ke internasional gitu. Karena kita kan kalau di tinju kita ada federasinya juga dan itu selalu terkoneksi di manapun negaranya gitu. Jadi kayak ketika kita dan di tinju juga ada rankingnya dan Cakti sekarang udah masuk di top 500 ya bro ya.
1: Top 500 ya.
0: Wow, jadi top 500 biasa. Seluruh dunia nih ya. Kita ngomong Indonesia ya.
2: Iya.
0: Top 500 like boxing from around the world.
1: Yeah, welterweight.
0: Yeah. Welterweight. Class, yeah. Welterweight ya. Yeah. Oh jadi itu yang bisa kita approach ke misalnya pertandingan-pertandingan skala internasional gitu. Jadi kita punya kok seperti yang Cakti bilang, Indonesia harus ada regenerasinya, harus ada the next Chris John, Daud Jordan, betul, karena kita udah lumayan lama nih fase puasa kan. Jadi kita harus dan ini mungkin apa namanya sumbangsih atau effort kecil yang kita lakukan dari Bali, tapi aku yakin ini kelak akan menjadi dampak yang besar.
1: Betul.
2: Gitu sih. Akan sangat-sangat impactful ya untuk daerah, untuk atletnya terutama.
0: Asal komitmennya dijaga dan dukungan sinergi itu yang paling penting.
1: Betul.
2: Jadi itulah ternyata kunci-kunci yang sebenarnya dari tadi teman Pro 2 berulang-berulang karena memang itu yang dijaga gitu ya sampai akhirnya dengan nama sebesar ini saat ini. Dan teman Pro 2 kita masih akan bahas topik ini, tapi nanti ya kita break dulu sekali lagi. Nanti buat teman Pro 2 yang mau bertanya, mau bergabung boleh banget, bisa ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, jadi langsung aja reply di story, atau kamu bisa langsung ke Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Dan gini teman Pro 2, kita lanjut ke obrolannya lagi ya. Nah, ini ada yang masuk dari Instagram kita di hari ini, ada Widya yang mau bertanya. Halo Pro 2, aku mau nanya dong sama Cakti, apa sih perbedaan dari Mas Cakti rasakan ketika gaya bertarung dengan petinju lokal dan juga petinju internasional? Adakah perlu adaptasi teknik atau sesuatu yang disiapkan? Nah,
4: keren. Betul itu apa namanya perbedaannya?
3: Tapi ada ya?
4: Ada dan ada banget.
3: Ada banget, oke.
4: Ya, jadi di olahraga tinju ini juga apa namanya ada kayak beda kelas lah intinya. Hmm. Jadi kalau sudah skala internasional itu mereka tuh latihannya udah beda gitu loh dibandingkan dengan yang masih skala nasional gitu loh. Mereka tuh proses latihannya udah beda, proses recovery-nya pun juga mereka betul-betul teliti banget. Jadi mereka tuh udah punya sebuah tim yang support mereka tuh dalam segala aspek gitu loh, secara nutrisi juga. Jadi itu udah beda dan itu membuat petinju-petinju luar itu menjadi jauh lebih elit gitu loh. Dan juga gaya bermain mereka itu juga betul-betul apa namanya ya high level lah gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan petinju luar itu harus siap-siap apa namanya siap-siap perang itulah.
3: Ini titik high level itu kayak gimana sih kak? Mungkin kalau misal buat orang awam yang baru-baru atau sesekali nih dengar kata-kata tinju itu seperti apa kak?
4: Jadi titik high level. Jadi titik high level itu ada di apa namanya kalau istilah itu 1%. Jadi 1% yang
3: menentukan
4: yang menentukan gitu loh. Jadi 1% itu betul-betul menentukan dan itu bisa membuat perbedaan yang jauh gitu loh. Jadi 1% itu seperti jam makan kita gitu loh. Jadi contohnya kita makan itu dianjurkan untuk terakhir makan itu jam 6 atau 7 malam. Ya, 6 sore atau 7 malam karena badan kita tuh enggak bisa recover 100% dalam kita pada saat kita tidur gitu. Karena itu saking sibuknya untuk mencerna makanan gitu loh. Jadi tubuh kita enggak punya waktu untuk regenerasi gitu loh.
3: Enggak dapat istirahat nih ya gampangnya ya.
4: Gitu, walaupun kita ngerasa kayak oh ini udah tidur 7 jam loh, udah tidur jam 10 malam gitu awal banget, tapi ya kalau kita mau ngincer top 1% itu itulah apa yang membuat perbedaan gitu loh. Dan itu secara apa namanya secara fisik ya, dan untuk secara mental juga top 1% itu contohnya kita karena di apa namanya pikiran itu kan juga harus kita jaga gitu loh. Jadi jangan kita isi pikiran tuh sama hal-hal yang enggak diperlukan gitu loh. Contohnya kayak terlalu stres gitu loh. Karena stres itu juga sebuah sebuah penyakit.
3: Gitu. Oke, penyakit buat atlet nih.
4: Iya,
3: ya?
4: buat semua. Itu betul apa namanya? Jadi jangan sampai pikiran tuh terlalu stres gitu loh. Jadi itu harus dijaga juga gitu.
3: Overthinking. Jadi, ya anak Gen Z kan overthinking mulu ya. Tapi ngeliat ini kan artinya dari Kak Cakti ini sebenarnya udah dapat key-nya seperti apa sih ketika harus menghadapi begitu ya. Jadi semoga terjawab ya Widya. Dan kalau melihat situasi ini Kak Bagus, seperti apa sih Kak? Seberapa besar sih peluang Bali sendiri kalau jadi tuan rumah title fight atau kejuaraan dunia, dan bisa nggak sih memanfaatkan pariwisata ini untuk kita?
4: Iya. Ya mungkin sedikit menyambung tadi yang Cakti bilang,
3: iya,
4: ya.
3: Boleh.
4: Bedanya atlet atlet kita sama atlet luar, ya mereka punya apa ya, work ethic yang luar biasa ya. Jadi mereka sangat terbiasa. Mungkin enggak cuma ditinju ya. Teman-teman juga kalau nonton sepak bola misalnya badminton, pasti larinya lebih kenceng, badannya lebih gede, stamina lebih terjaga. Padahal mereka yang notabene biasa misalnya berasal dari negeri-negeri yang punya winter apa sih musim dingin,
3: musim ya.
4: Tapi ketika main di tempat yang panas tropical seperti kita juga tetap staminanya terjaga gitu. Yeah. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin paling susah di develop kalau untuk ke atlet kita. Nah, kita di JLP beruntung banget tim-tim kita. Mungkin nanti Cakti yang lebih paham bagaimana menerapkan ya, maksudnya yang habits-habits yang biasa teman atlet-atlet luar lakukan kita terapin pelan-pelan sama teman-teman atlet di Bali. Jadi supaya bisa mengikuti at least ada standar internasional yang kita berikan dan ajarkan dan bisa sama-sama dijaga terus sama Cakti untuk ke depan gitu. Lalu kalau ngomongin tentang bagaimana sport Lombang industry ini untuk mempengaruhi yang lain, aku rasa ayo ini akan jadi suatu hal yang berkesinambungan. Kita sport industry akan membangun sebuah sport tourism, ya. Yeah. Pariwisata olahraga. Kalau ayo tahu di Canggu itu banyak sekali gym-gym baru yang dimiliki orang asing ya.
3: Betul.
4: Mereka rela investasi miliaran, ratusan miliar mungkin.
3: Betul.
4: Karena peminatnya banyak, demand-nya besar. Jadi orang kesini nggak, ternyata tidak hanya sedang dalam liburan dan foya-foya dan party-party, tapi mereka melihat Bali sebagai tempat untuk menyembuhkan diri mereka, healing, untuk wellness terapi mereka. Lalu mereka secara khusus ke Bali untuk bisa kembali lagi ke apa namanya, mungkin ke prime time mereka, karena banyak atlet sport combat seperti atlet MMA itu banyak sekali yang lagi ada di Bali termasuk.
3: Yeah.
4: Dan kita melihat ketika atletnya banyak, fasilitasnya banyak, ternyata kita melihat, oh coachesnya banyak yang, jadi pelatih-pelatih internasional banyak pindah ke sini. Nutritionist, ya. Lalu ada misalnya terapis-terapis ya bro ya, misalnya kayak fisioterapis, itu tuh banyak ke sini dan mereka membuka bisnis, mereka berinvestasi di sini. Dan otomatis kalau kita ngomong itu, teman-teman Bali yang punya penginapan, akomodasi, kos-kosan, villa itu pasti bakal terisi kan.
3: Iya.
4: Jadi kalau kita
3: itu ya?
4: Iya, ngomongin tentang sport industry, we're going to the sport tourism. Ya, jadi ini satu hal yang besar dan tidak bisa dianggap remeh ya. Dan mungkin ini bisa jadi satu transformasi ekonomi ya. Masih di pariwisata, tapi kita pariwisata itu marketnya, tapi kontennya adalah olahraga nih.
3: Iya. Yeah.
4: Sama kayak kalau kita ngomongin tentang yang viral kemarin, apa namanya, running club ya.
3: Iya, yeah, betul.
4: Jadi inklusif banget, bully-bully aja bisa bikin komunitas seperti itu gitu loh. Jadi kita di Bali itu menurutku jangan kalah. Cuman untuk menjadi tidak kalah, kita harus tahu cara mainnya gimana dulu nih. Makanya aku juga di sini di JLP, walaupun ini apa namanya, didominasi oleh teman-teman asing, tapi aku di sini sebagai orang yang akan mengingatkan mereka mana do's dan mana don't-nya. Ya. Jadi kalau mereka mulai agak menyimpang, kita yang jewer telinga mereka nih, ini nggak begini cara mainnya di Bali. Dan mereka harus apa namanya, ada di Bali harus ngikutin tradisi kita, culture-nya kita, dan juga paling yang dirubah itu adalah work ethic-nya kita. Karena betul, di Bali betul. Itu chill semua. Yeah. Kita mengajak teman-teman untuk ayo, cara kerjanya ala barat deh gitu. Tapi untuk apa namanya, jati diri, lalu kayak lain-lainnya, kita tetap stick sama akar budaya kita.
3: Nah, yeah, oke. Okay. Jadi kita tetap respect ya, yeah, sama harus. Sekitar, tapi juga kita tetap bisa dikatakan bukan mencuri ya, tapi mengadaptasi.
4: Adaptasi, betul.
3: Mengadaptasi apa hal-hal yang bisa kita lakukan, karena tidak lain tiada bukan untuk mengupgrade atlet-atlet kita di sini, dan salah satunya sudah diterapkan sama Cakti juga. Dan kira-kira Cakti ini, karena waktu juga, apa sih yang bisa jadi pesan buat kamu, dan mengingat obrolan kita dari tadi ini cukup padat sekali ya teman berdua.
4: Ya, banyak yang dibahas ya.
3: Banyak banget yang dibahas.
4: Tapi daging semua sih.
5: Iya.
4: Soal Cakti makan daging terus.
3: Begitu itu. Apa nih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 kita nih, ke generasi muda? Siapa tahu di momen-momen tertentu mereka akan bisa terlibat, bisa melihat Sakti dan juga terinspirasi langsung.
4: Amin ya.
3: Dari Sakti.
4: Jadi untuk teman-teman muda dan teman-teman yang lainnya, jadi apapun yang kalian lakuin itu, kalau kalian yakin pasti bisa gitu loh. Mm-hmm. Dan yang paling pertama itu adalah disiplin. Di segala bidang, di semua aspek, disiplin itu sangat diperlukan. Dan kebetulan sekali dari saya sendiri mendapat disiplin dari olahraga tinju ini gitu. Jadi ya, disiplin itu penting sekali. So ya, yeah.
3: Tetaplah disiplin.
4: Tetaplah disiplin ya, dalam semuanya gitu.
3: Dalam
4: disiplin,
3: semua
4: ya. Disiplin secara finansial dan disiplin juga secara ya hidup gitu loh. Jadi ya, gitu.
3: Fisik, mental, semuanya.
4: Fisik, mental, semuanya ya.
3: Semuanya harus terjaga. Oke, itulah dari Cakti 2026 ya. Oke.
5: Cakti.
3: And now Kak Bagus, kira-kira seperti apa nih ya pesan buat pendengar, mungkin juga ke pemerintah kita supaya ekosistem sport entertainment di Bali ini bisa bersaing secara global tentunya.
5: Ya, kalau aku ke teman-teman pendengar Pro 2, keep the dreams alive ya. Jadi teman-teman yang masih punya mimpi menjadi atlet profesional, ayo dijaga mimpinya, passionnya dijaga, tapi harus diimbangi dengan komitmen yang bagus, disiplin yang bagus seperti Cakti bilang, karena kita mau melihat generasi berikutnya, generasi-generasi emas yang Bali lahirkan ke tingkat nasional, ke tingkat internasional, untuk selalu terjaga regenerasi itu. Jadi teman-teman di luar sana yang dengar kali ini perbincangan kita tentang industri olahraga di cabur manapun ya, nggak cuma tinju, jadi harus beregenerasi. Semoga itu selalu terjaga, dan semoga juga teman-teman tidak hanya di, kalau kita di GLP kita fokusnya ke tinju, teman-teman di akademi lain misalnya sepak bola, badminton, kalau yang punya punya pandangan dan sama-sama punya passion ingin merubah dan juga ingin mengupgrade ya, kalau tadi Kak Ayu bilang, ayo kita lakukan, karena kita harus sinergi bareng-bareng. Olahraga yang sukses tidak hanya terlahir dari atletnya saja, tapi ekosistemnya harus sehat, harus saling mendukung dan saling melengkapi, terutama dari pemerintah, dari para tokoh-tokoh kreatifnya, lalu juga dari perbankannya as a sponsor misalnya ya.
3: Yeah.
5: Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan yang sehat dan saling mendukung gitu sih.
3: Oke, jadi itulah dia dari Kak Bagus dan juga Kak Cakti, luar biasa. Tentunya setelah ini sebenarnya singkat ya, 1 jam begitu. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin tahu lebih lanjut, nah sosial medianya ini gak boleh kelewatan, Kak Cakti dan juga CLP, silahkan.
5: JLP dulu ya, teman-teman bisa follow kita di Instagram kita di @GarudaLegacyPromotion. Dan event besar berikut nya kita yang paling dekat adalah di 12-12 tanggal 12 bulan Desember 2026. Cakti akan bermain juga di salah satu fight, dan lawannya juga keren banget nih, jadi top ranks yang ada petinju Indonesia. Jadi teman-teman harus stay update, stay tune di Garuda Legacy Promotion di Instagram kita, dan kita akan announce semuanya di situ.
3: Oke. Jadi itu ya, GLP gampang banget buat nyari teman Pro 2 ya. Dan kalau Kak Cakti boleh di-spill atau private? Enggak dong ya.
4: Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram saya di Cakti Dwi Putra ya, dan ikuti perjalanan saya di dunia tinju ini. Ayo kita maju terus sampai ke tingkat setinggi mungkin.
3: Mungkin. Good luck ya for another pertandingan yang akan datang 12-12. Wow,
5: dia akan bikin rekor baru nih, rekor dari 4 baru menjadi 5.
3: Amin, astungkare ya, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai bertemu lagi, sukses selalu Kak Cakti, JLP. Oke, teman Pro 2, itulah dia obrolan kita, luar biasa menarik ya. Jadi buat teman Pro 2 yang kelewatan bisa streaming back ke Facebook Pro 2 FM Denpasar. Kalau gitu Ayu Mirah nanti akan kembali lagi ke informasi menarik lainnya. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih konsenin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini ada kabar yang sangat-sangat menyenangkan dari dunia yang kita rindukan, ya, industri musik teman Pro 2. Apa yang kita rindukan? Kehadirannya secara langsung di sini di Bali. Kabar gembira untuk teman Tulus di Pulau Dewata. Iya teman Pro 2, bersiap-siap ya buat larut dalam harmoni melodi yang menyentuh hati. Karena teman Pro 2, solois kebanggaan Indonesia Tulus ini udah dipastikan akan menyapa langsung para penggemarnya di Bali. Dan kehadirannya akan bawa atmosfer pastinya ya, atmosfer magis ala-ala Tulus teman Pro 2. Lewat lagu hitsnya yang selalu sukses ngaduk emosi dan ngukir kenangan indah. Catat tanggal mainnya teman Pro 2. Jadi momen penuh romansa ini bakal digelar megah di Sabtu 28 November 2026. Jadi yang menariknya teman Pro 2 ini akan hadir di keindahan Wanu Creative City. Jadi kawasan kreatif yang terakhir yang lokasinya di Tabanan, Bali. Mungkin udah gak asing ya teman Pro 2 ya buat kamu ya. Wah, jadi gak sabar, udah semakin dekat nih teman Pro 2. Karena kurang dari 2 bulan kita udah bisa ketemu yang paling kita rindukan. Ada gak sih diantara kamu yang sebenarnya nungguin konsernya dari Tulus? Jangan sampai kehabisan tiketnya loh teman Pro 2 ya. Tapi aku juga sebenarnya sampai sekarang belum nge-search sih harga tiketnya berapa dan seperti apa, apakah aku dapet gitu tiketnya teman Pro 2. Tapi karena sekarang infonya sudah tersebar, kamu boleh cari informasi di sumber-sumber terpercaya. Eits, tapi jangan lupa teman Pro 2, jangan sampai kamu ketipu sama yang namanya calo-calo di luar sana ya. Karena kan maksud hati kita supaya senang menonton Tulus, bukan malah menderita karena ditipu calo.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 udah tanggal 29, artinya besok tanggal 30. Aku harus segera membagikan informasi ini, terutama teman Pro 2 yang akses lalu lintasnya teman Pro 2 itu di sekitaran ya. Seperti apa? Karena sehubungan dengan rangkaian upacara keagamaan Pitreyatnya teman Pro 2, yaitu Atma Samskara dan juga Pitra Puja di Catus Pata Perempatan Jalan Raya Puputan depan BPD Bali Desa Sumerta Kelon. Nah, ini akan dilakukan situasional pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Puputan di hari esok teman Pro 2 pukul 4 pagi ya dimulainya, sampai dengan pukul 2 siang atau 14 Wita. Jadi untuk teman Pro 2 sehubungan dengan kegiatan ini yang hendak melintas di kawasan tersebut teman Pro 2 yang aku sebutkan barusan, jadi untuk bisa mengimbau jalur alternatif lainnya yang bisa digunakan, tiada lain tiada bukan untuk menghindari kemacetan. Jadi sekali lagi teman Pro 2, untuk hari esok pengalihan arusnya begitu ya, yang terdampak di ruas Jalan Raya Puputan dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, itu dia informasinya mereka kutip dari Dishub Denpasar. Jadi sekali lagi buat kamu yang ingin melihat petanya lebih jelas, kamu bisa search aja langsung ke Instagram resmi Dishub Denpasar. Buat kamu yang berkendara, tetap utamakan keselamatan berkendara. Dan untuk hari esok sekali lagi yang akan melintasi Jalan Raya Puputan ya di sekitaran, untuk bisa mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Standing With You, teman Pro 2. Kalau misalnya itu satu lagunya dari Guy Sebastian. Tapi kalau Still With Me itu kamu dan juga Pro 2 dan juga Mira lebih tepatnya ya. Jadi teman Pro 2, untuk obrolan lebih lanjut ya, sebelum aku bakal hadirkan buat kamu, aku mau ingetin juga nih, kamu bisa loh dengarkan kami via streaming teman Pro 2. Selain melalui 95,3 FM, bisa dengerinnya di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, ya bisa banget, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Kamu gak hanya bisa dengerin Pro 2 dari mana saja, tapi kamu juga bisa berinteraksi teman Pro 2 dengan teman Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: belum sih, bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Teman Pro 2, kali ini ada kabar mengejutkan di sekitaran Hayamuruk, Teman Pro 2. Beberapa waktu yang lalu ya, bahkan saat ini masih Teman Pro 2, yaitu terjadi kebakaran di Jalan Hayamuruk, yang mana secara spesifik Teman Pro 2, yaitu di salah satu area fitness yang baru-baru ini dibuka Teman Pro 2. Dan terkait dengan kejadian tersebut begitu ya, dipublikasi oleh Citizen Journalist yang ada berupa video. Jadi cukup jelas Teman Pro 2 terlihat bagaimana kepulan asap begitu yang ada, dan juga dari segi bangunan telah sebagian Teman Pro 2 dilalap api.

Ini cukup sedih ya teman Pro 2 ya, karena setahu aku juga ini baru banget dibuka. Jadi buat teman Pro 2 yang melintas mungkin boleh mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan teman Pro 2. Dan semoga saja saat ini, per detik ini apinya sudah padam ya, dan tidak merembet ke bangunan lainnya. Sedih ya teman Pro 2 ya, karena kenapa? Karena kita tahu api ini adalah menjadi hal yang sulit sekali untuk dikendalikan teman Pro 2. Oleh karena itu kita haruslah waspada. Apapun yang kita lakukan yang berkaitannya dengan api, dengan listrik teman Pro 2, selalu waspada dan juga cek recek sebelum meninggalkan tempat kamu. Dan semoga saja kerugian yang dialami oleh salah satu area fitness yang ada di Hamburg ini tidak terlalu banyak ya teman Pro 2 ya. Tapi sedih sekali rasanya, ini menjadi hal yang patut kita jadikan pelajaran bersama. Semoga saja tidak terjadi teman Pro 2, tapi utamakanlah kewaspadaan di sekitar kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Satu single kamu sudah dengarkan, teman Pro 2. Semua lagu cinta terdengar sama dari Hindi ya. Dan ini akan menjadi momen untuk Mira juga mengingatkan kamu, karena sesaat lagi kita akan menuju ke pukul 6 sore, teman Pro 2. Kita akan hening sejenak untuk maturkan puji Trisandie untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagi ngapain nih kamu sore menjelang malam hari ini? Ada yang lagi di jalan? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, teman Pro 2. Dan juga buat kamu-kamu yang hari ini lagi dalam keadaan yang sedih, jangan berlarut ya teman Pro 2 ya. Seusai badai akan ada pelangi. Itu gak cuma kata-kata juga teman Pro 2, tapi juga jadi doa ya. Semoga setelah tadi kita telah mengikuti Puji Trisandya begitu di pukul 6 sore, dan sesaat lagi teman Pro 2 tepat di pukul 18:18 kita akan kembali hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Die For You. Ayo, siapa yang habis nonton The Weeknd konsernya? Terngiang-ngiang sih deh. Karena aku lihat-lihat teman Pro 2 rame banget yang nonton ya. Super duper rame gitu teman Pro 2. Dan ramenya itu juga banyak teman-teman aku. Apakah kamu juga di antaranya? Ya walaupun kamu bukan teman aku, tapi kan kamu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, di balik kemeriahan konser itu ya, ternyata Jakarta itu menyampaikan kabar mencengangkan tentang pemasukannya teman Pro 2. Wih, serem banget emang, kenapa pemasukannya? Karena efek dari The Weeknd dan juga Pesta Pora ini mensukses mendongkrak ekonomi Jakarta hampir di angka 250 miliar rupiah. Angka ini benar-benar tinggi banget ya teman Pro 2 ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa industri musik memang jadi industri yang sangat-sangat menjanjikan. Dan ketika pun teman Pro 2, industri ini hadir dimanapun gitu, akan memberikan efek yang sangat besar bagi sekitarnya, entah pariwisatanya, entah akomodasinya, entah segala pelayanan, jasa dan lain sebagainya. Dan dengan angka ini teman Pro 2, memang ya kita bisa katakan bahwasannya Indonesia ini layak banget menjadi tempat untuk kedatangan artis-artis internasional. Bahkan artis-artis daerah pun dan nasional pun memang ya kece-kece banget ya. Dan ketika membuat konser teman Pro 2 dan ketika kita datang terutama ya, itu gak hanya jadi hiburan tapi juga jadi healing, jadi momen melepas lelah. Nah juga momen menikmati tabungan yang sudah dikumpulkan. Iya atau iya nih?

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Kalau CFD biasanya teman Pro 2 di sekitaran lapangan gitu ya. Kalau dan Pasar ada di Renon, tapi beda teman Pro 2. Kalau di daerah Banyuwangi, karena kawasan Alas Purwo yang biasanya dikenal ada horor-horornya, ini jadi tempat Car Free Day juga. Lewat unggahan tweets teman Pro 2 yang diunggah oleh Alfa Janati, CFD ini digelar di tengah jalan yang dikelilingin pepohonan. Nah, nawarin pilihan aktivitas mulai dari yoga, tai chi, fun run, sampai high rocks loh teman Pro 2. Coba bayangkan ya, konsep ini juga buat CFD di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Rasanya itu berbeda dengan olahraga sekaligus suasana alam, itu jadi daya tarik utamanya teman Pro 2. Dan ini juga dikatakan sebagai pendukung konsep sport tourism yang memadukan aktivitas fisik dan juga pengalaman nikmatin lingkungan. Ya, meskipun begitu ya teman Pro 2, Alas Purwo ini tetaplah menjadi kawasan konservasi. Jadi pengunjung tetap perlu menjaga kebersihan dan mengikuti aturan di kawasan dan tidak mengganggu satwa liar. Jadi kalau biasanya image-nya Alas Purwo itu horror teman Pro 2, ini jadi berbeda ya, malah jadi humanis banget rasanya. Tapi kira-kira kalau di daerah Bali, di mana ya yang biasanya terkenal agak-agak horror, bisa kali ini menjadi inspirasi teman Pro 2 supaya nggak lagi dikenal horror, tapi dikenal sebagai tempat yang bisa multifungsi kali ya.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Kita jalan-jalan aja ya obrolannya teman Pro 2 keliling Bali, abis itu kita ke Banyuwangi. Sekarang agak jauh nih teman Pro 2, ke Sumatera yuk. Karena kenapa di Taman Nasional Teso Nilo, Taman Pro 2 ini adalah jadi Taman Nasional yang aku ikutin update-nya sekian lama ini. Karena kabar membahagiakan ini telah resmi datang dari dunia konservasi di sana Taman Pro 2. Seekor gajah Sumatera yang namanya Mama Lisa, ini berhasil melahirkan satu ekor anak gajah dengan selamat Taman Pro 2. Dan detik-detik kelahirannya pun dibagikan resmi oleh Instagram @btntesonilo Taman Pro 2. Yang mana berdasarkan informasi dari pihak Taman Nasional, kondisi Mama Lisa ini sudah dipantau secara intensif sejak 27 September oleh mahutnya, dokter hewan dan juga perawat satwa. Dan beberapa tanda persalinan itu katanya mulai terlihat teman Pro 2, mulai dari Mama Lisa yang mamainya mengeras, kemudian perilakunya lebih gelisah dan juga pergerakannya yang semakin melambat. Jadi selamat datang ya di dunia little one yang gak little banget sih ya. Karena beratnya 500-an teman Pro 2 ya. Dan semoga Mama Lisa nih, Mama Gajah, terima kasih banyak telah bringing one more hope for future of Sumatra Elephants dan juga Teso Nilo. Pastinya doa terbaik teman Pro 2. Karena kita tahu ya, hewan gajah menjadi salah satu hewan yang dalam kurun waktu tertentu teman Pro 2 cukup panjang untuk bisa reproduksi dan juga pelestarian terkait dengan satwa.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Menuju pukul 7 malam, teman Pro 2 ya. Jadi sesaat lagi kita akan bergabung dengan special segment. Jadi beberapa menit ke depan, teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh feature di momen spesial ini dengan judul Di Balik Booming Industri Glamping. Kira-kira seperti apa feature-nya? Kamu dengerin aja di sini, teman Pro 2. Dan nanti aku akan kembali lagi setelah feature ini terputar dan juga kamu dengarkan.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Akhirnya
5: kita udah sampai di
4: Badugul. Wow. Tadi perjalanannya lumayan ya.
5: Lumayan, menuruni lembah, lewati gunung gitu ya.
4: Iya, terus kira-kira udah berapa lama ya kita sampai? Sempat tersesat juga
5: sempet
4: ternyata.
5: Sempat tertidur enggak sih kamu?
4: Sedikit. Tapi ini kalau ngomongin soal perjalanan dari Denpasar, kita sampai di Badugul ini kurang lebih 1 jam ya untuk mengendarai mobil gitu ya.
5: Iya,
4: tapi kalau pakai motor kayaknya lebih cepat lagi deh ya.
5: Bisa jadi. Asalkan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.
4: Asik. Langsung himbauan iklan masyarakat ya. Tapi nih ya, kalau ngomongin suasananya kayak gimana sih? Ngerasa gak sih pakaian kita ini udah cocok banget ya?
5: Tapi masih dingin loh.
4: Iya, benar banget. Ternyata, bisa dikecilin dikit gak ya?
5: AC-nya. Ternyata nih buat teman Pro 2 juga yang mau datang ke Badugul, jangan lupa untuk sesuaikan outfit kamu. Jadi tidak kedinginan.
4: Gak
5: kepanasan juga.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Dan pastinya yang penasaran Pro 2 jalan-jalannya sekarang lagi ada di mana? Kita lagi ada di Agropod. Kurang kompak ya. Kita lagi apa nih? APL aja ya. Kita lagi ada di APL Glamping.
5: Apa tuh?
4: Nih, APL Glamping itu kepanjangan dari Agro Pudak Lestari.
5: Agro gitu. Pudak Lestari.
4: Yes.
5: Kalau begitu.
4: Karena kita udah di sini.
5: Benar banget.
4: Ada baiknya kalau kita
5: langsung bincang-bincang sama pihak manajemennya.
4: Asik. Ini langsung jalan-jalan dulu ya, biar lebih tahu bagaimana sih nanti APL ini beroperasi. Jadi tetap di sini aja dulu. Om Swastiastu. Halo Mbak. Halo Mbak. Silakan duduk ya Pak ya. Wah, gimana kabar ini Bapak hari ini?
6: Baik.
4: Baik ya, luar biasa. Ini bersama dengan owner, ada Pak Gusti Made Arjana sebagai owner dari APL Glamping, dan juga ada Pak Gusti Ngurah Agung Made Dharma Susila sebagai pengelola dari APL Glamping gitu ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih ya, Pak. Saya panggilnya Pak Arjana. Ini saya panggil Pak
6: Gusti aja.
4: Pak Gusti.
5: Arjana dan Pak Gusti. Jangan ketukar loh.
4: Ya benar. Kan dua-duanya Gusti kan ya. Jadi pertama-tama langsung sat-sat banget nih. Ya. Jadi kita mau nanya nih Pak, APL gitu ya. Tadi namanya benar nggak sih Agro Pudak Lestari? Benar kan ya? Ada nggak sih silsilah dari nama APL Glamping ini?
5: Maknanya
4: gitu, artinya.
6: Budiki, ya, begini ya, pada saat awal ini berdiri gitu ya, kita mau mendirikan sebuah kelompok gitu ya.
4: Okay.
6: Kelompok namanya Agro Pudak Lestari gitu ya. Kita bergerak di bisnis bunga potong gitu ya. Dengan perkembangan kelompok, kita ternyata mendapatkan income gitu ya.
4: Nah, akhirnya berarti awalnya itu adalah bisnis bunga potong.
5: Bunga potong.
6: Bunga potong kita berjalan, kita dapat income, akhirnya kita mengembangkan usaha lain lah. Karena kita punya potensi ya, potensi kenapa enggak kita kembangkan, kita coba gitu ya. Memang awalnya di sini yang artinya mendorong kita membuat itu dulu pada saat Danau Pasang gitu loh.
4: Oh, okay.
6: Nah, kebetulan di daerah bawah itu adalah daerah yang paling rendah gitu ya. Nah, sehingga kita tercetus karena kita modalnya kecil gitu ya waktu itu ya. Kenapa kita enggak buat kolam gitu ya.
4: Okay.
6: Nah, dengan memanfaatkan sumber air yang ada di dalam tanah gitu.
4: Okay. Ya. Dari bunga potong beralih ke kolam. Terus kemudian gimana tuh Pak?
6: Akhirnya begitu kita memulai, baru awal belum jadi, pengunjung kok banyak gitu ya. Sehingga kita adrenalin ya, terpacu begitu. Gimana kita kembangkan? Memang kita sederhana dulu, konsepnya adalah jengkel karena di sini ada kawasan lindung gitu. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Jadi ada hutan-hutannya gitu ya.
6: Artinya menanami tanaman-tanaman endemik di sini. Mm-hmm. Mungkin tanaman di luar inilah yang artinya masih asli di sini.
4: Asli, khasnya di ya, Bedugul gitu ya, Pak ya.
6: Kita ya. Tanami kemudian berjalan ya. Nah, dengan berjalannya waktu begitu ya, akhirnya ada peluang-peluang yang bisa kita kembangkan ya. Mm-hmm. Ya, ini berdiri pionir pertama ya. Oh, pionir okay. pertama artinya mm-hmm. orang belum ada fasilitas-fasilitas mm-hmm. seperti sekarang mm-hmm. begitu ya. Nah, mungkin melihat dari situasi ini sehingga teman-teman pada tergerak semua untuk memanfaatkan potensi ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya kita berjalan, tamu datang karena kemalaman mungkin mancing, kemana kita tidur gitu ya, kemana istirahat. Okay. Mungkin tempatnya di sini bagus mm-hmm. begitu ya. Kenapa enggak dibuatin begitu ya? Itu artinya kan potensi dari apa
4: kebutuhan
5: pengunjung,
4: ya
5: pengunjung juga ya Pak ya.
6: Cukup lama juga kita berdiri ya, kita berdiri sehingga pada itu mengawali COVID kita juga sehingga nah terkenalah kita imbasnya ya sampai jalan pelan-pelan gitu ya.
5: Berarti di tahun berapa itu Pak?
6: Sekitar awal COVID mungkin 2018 ya.
4: Awal 2019 ya, masih berarti 2020 ya. Tapi kalau berdirinya ini sendiri udah berapa lama?
6: Kalau ini sudah 2011. Kemarin saya sempat buka-buka apa file. Namanya file
4: karena kita mau jalan-jalan ya, kesini ya. Jadi digali lagi nih.
6: Pas bulan 6 2011. Nah, pas ini kan bulan 6 ya. Saya catat tanggal 2 ya lu. Kebetulan ini kan
4: gitu. Ya, berarti saat kalau dihitung ya. Itu udah 13 tahun 13 ya. Tahun. Luar biasa.
5: Tapi itu diawalin dari kolam ya.
4: Iya, dari kolam.
5: Ah, ya, dari bunga dulu ya.
6: Ya dari bunga atas dulu.
5: Baru ke kolam, baru menjebak orang-orang memancing tulisnya menginap.
6: Itu juga dari konsumen kemarin.
4: Dari konsumen ya. Jadi udah lumayan banget lumayan banyak juga ya gitu nih untuk operasinya sendiri gitu ya. Dan sepertinya kita bakalan mau jalan-jalan keliling-keliling. Tadi udah sedikit dijelaskan terkait tentang APL gitu ya, bagaimana ini terjadi dan akan diajak keliling-keliling bersama dengan Pak Gusti.
6: Siap,
4: gitu ya. Pak Gusti, kita bakal mau jalan-jalan kemana aja nih Pak Gusti?
3: Ya, kita keliling-keliling lihat situasi ya.
4: Lihat situasi. Ya, kira-kira ada yang mancing gitu ya.
3: Kalau yang mancing mungkin agak kurang sekali. Okay. Fasilitas kita belum bisa penuhi. Samping itu apa namanya kita untuk pengadaan ikan segarnya, ikan yang hidup ini masih kesulitan kita.
4: Masih okay. kita berarti kita, ada tantangan-tantangan ya, juga ya.
3: Luar biasa. Nah, sekarang kita kelilingnya di sekitaran sekitaran glamping.
6: Mungkin bisa kita tambahkan sedikit ya. Kenapa kolam itu sudah beroperasi? Padahal pada saat awal kita pernah membuat sejenis market gitu ya. Okay. Dengan memanfaatkan potensi dengan membuat bumbu stroberi dulu. Ya. Okay. Nah, itu dah seperti tadi kendalanya memang di ikan segar karena kita ikannya itu fresh ya. Begitu kita butuh sehingga pengadaan di petani itu enggak ada sering begitu sehingga kontinjensinya tidak berjalan begitu ya. Betul. Nah, sehingga kolam itu akhirnya
4: jadi ya, salah satu view juga ya, di sini ya sebelum, betul ya. Sekali ya boleh sih Pak tapi nggak apa-apa ada manusia segar ya.
7: Sebaiknya Anda tahu
8: Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik kecapi adalah alat musik tradisional yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Awal mulanya kecapi berasal dari negeri Cina yang memiliki nama lain yaitu Guzheng dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi musik dengan alunan yang lembut dan mendayu. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berkembang di daerah Jawa, yang lebih tepatnya diyakini berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Sejarah alat musik kecapi juga merujuk pada tanaman sentul yang kayunya diyakini digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Ada dua jenis bentuk alat musik kecapi, yaitu kecapi parahu dan kecapi siter. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik menggunakan jari tangan. Di Sunda sendiri, kecapi dijadikan alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kecapi suling.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita ada di Ini Indonesia dan kita akan membahas sesuatu hal yang selalu dirayakan teman Pro 2, karena kita di Nusantara banyak banget budaya. Jadi kalau bisa apalagi kita di Hindu ya, rasanya semua hal dirayakan teman Pro 2. Lahir 12 hari, 42 hari, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai dalam kandungan juga dirayakan teman Pro 2. Tapi ini gak cuma di Bali loh, karena banyak daerah lainnya yang juga punya tradisi-tradisi tertentu teman Pro 2. Dan salah satunya adalah tradisi menginjakkan kaki pertama kali ke tanah untuk seorang anak, yaitu di budaya Jawa. Dikenal dengan nama Tedak Sinten teman Pro 2, atau sering juga disebut upacara turun tanah, yang mana ini kalau dari kata tedaknya berarti turun atau menapakkan kaki, dan sinten artinya bumi atau tanah. Nah, ritual ini nandain juga momen pertama bayi mulai belajar berjalan dan menjejakkan kakinya di bumi. Biasanya kalau di usia teman Pro 2 ini sekitar 7 penanggalan Jawa atau menginjak usia 8 bulan kalender umum yang kita tahu ya, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan juga doa supaya si anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak banget sebenarnya tradisi-tradisi yang mana mengenalkan dunia teman Pro 2 itu pada anak-anak ya, atau bayi. Dan kalau tadi ada Tedak Sinten teman Pro 2 yang menapakkan kaki pertama kali di bumi, ini ada yang namanya mengenal dunia air, yaitu tradisi turun mandi di Minangkabau teman Pro 2. Ini adalah jadi bentuk pengenalan bayi itu pertama kali dengan lingkungan air mengalir dan biasanya sungai atau batang air. Prosesi ini teman Pro 2, bayi akan digendong ke sungai oleh tokoh adat atau bidan kampung dalam sebuah arak-arakan. Di sungai, kaki bayi ini dicelupkan ke air secara perlahan, melambangkan pengenalan bayi pada sumber kehidupan atau air, membersihkan lahir batin, dan juga mengajarkan anak untuk siap bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat luar ketika tumbuh besar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Prodo FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Ini Indonesia masih membahas tentang pengenalan dunia kepada bayi, teman Prodo. Ditunjukkan khusus bagi anak-anak yang lahir di lingkungan nelayan atau pesisir 40 tahun nih, teman Prodo. Bayi yang baru berusia beberapa minggu ini akan dibawa ke tepi laut menggunakan obor penerang atau suluh, terus dicelupkan atau dibasuh pelan dengan air laut. Ini adalah menjadi momen mengenalkan anak secara spiritual, teman Prodo, kepada penguasa dan penghuni laut, yang mana hal ini dilakukan supaya ketika besar nanti si anak tidak takut pada ombak, menjadi pelaut yang tangguh, dan juga dijauhi dari mara bahaya di lautan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Make it fun, Chichanko, no, no, no.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih mendengarkan Arari Pro 2 FM Denpasar. Kita udah di perjumpaan terakhir aja teman Pro 2 karena ya aku harus digantikan ya. Mengingat aku menemanimu sejak sore tadi, apa enggak bosan kamu dengar suara aku? Ya enggak lah ya. Balik lagi besok di jam yang sama ya teman Pro 2 ya, barengan aku Ayu Mira, dan sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Kita tutup informasi seputar Ini Indonesia. Semoga gambaran tentang budaya-budaya Indonesia yang barusan aku sampaikan juga dapat menjadi insight-insight baru buat kamu teman Pro 2. Bahwasannya budaya Indonesia begitu kaya dan juga kita sudah dirayakan sejak kecilnya. Dan nanti teman Pro 2 akan ada Cakra temani kamu ya. So kalau gitu aku mau langsung pamit aja buat teman Pro 2 yang jalan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tempat tujuan dan semangat untuk hari ini. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Ayu Mira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Kobuntubuh, mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Diyakini pengembangan usaha tersebut akan memperkuat kemandirian khususnya penyandang disabilitas sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan Tumpur 2. Tri Arya Kobuntubuh Tumpur 2 menambahkan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha karena mereka memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Denpasar, Iwayan Suteje, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir untuk melindungi mereka yang terdesak oleh kepentingan investasi. Dijelaskan nelayan tradisional Bali atau Bendega masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir, sehingga kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Wayan Suteje juga berharap nomor 2, pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tetapi juga memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Demikian nomor 2, info per 2 pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu akan masuk ke per 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI per 2 dan pasar, teman terbaik kamu. Bro.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo. Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Bener. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya. Perspektif yang berubah itu, it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri
1: yes.
0: lah ya. Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya ah gue pengen fokus ah sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosen. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya.
0: Iya
1: kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merem gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Nah, jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya? Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kavedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kavedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo? Siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus, masuk. Gitu caranya ya.

0: Katanya siapa Kak Fedra?
1: Halo Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Ya. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: ya single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
0: Yes.
1: Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya.
0: Iya.
1: Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Didengerin malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galaunya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah, malam-malam lagi. Aduh.
1: Yeah, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Yeah. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow. Warna okay. Hitam. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak. Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
1: Mm-mm,
0: gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya.
0: Yeah. Bener. Jadi pengingat juga buat mm-mm, kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref. Atau
1: boleh
0: silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Head
1: voice ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan terus bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Produ dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet ya. Itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Dicek
1: di sosial media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Produ dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Produ Harian Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produ Harian Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produ, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala.

0: utuh. Ih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu sama Cakra Temu Perdua setelah kamu tadi ditemenin di Perdua RRI Jakarta. Hari ini ada music live chat seperti biasa ya Temu Perdua. Tadi dibarengin sama musisi Fedra ya Temu Perdua. Sekarang di jam 9 Temu Perdua, Cakra bakal nemenin kamu Temu Perdua di Perdua RRI dan Pasar. Tepatnya di today's recap dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam. Malam ini barengan sama Cakra lagi. Kemarin udah sama Cakra, sekarang sama Cakra lagi Temu Perdua. Malam ini kalau kemarin kita ngebahas soal Hari Komedi Nasional, kita ngebahas soal komedi-komedi. Hari ini kita bakal ngebahas soal budaya Temu Perdua. Karena budaya di Indonesia itu banyak banget. Loh, ini Indonesia, bukan Temu Perdua. Jadi kenapa Cakra ingin membahas soal budaya Temu Perdua? Karena semakin kesini Cakra melihat gitu ya Temu Perdua, bahkan teman-teman sepantarannya Cakra belum semuanya tahu terkait budaya yang ada di Indonesia Temu Perdua, khususnya di Bali dan Pulau Jawa. Dan sebenarnya kalau misalnya melihat dari persebaran budaya ya Temu Perdua, semua itu udah punya porsinya masing-masing. Tapi karena daerah wisata ya mentok-mentok di Pulau Jawa, di Yogyakarta gitu ya Temu Perdua. Kalau enggak di Pulau Bali, jauh yang dikit di Labuan Bajo kayak gitu Temu Perdua. Tapi kita bakal mengenal terkait budaya-budaya yang di luar Pulau Jawa dan juga Pulau Bali Temu Perdua. Nanti Cakra bakal bawain buat kamu. Jadi kita sama-sama belajar ya Temu Perdua, sama-sama mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana Temu Perdua, yang penasaran stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya itu nomor 2 kalau misalnya ngomongin Indonesia gitu. Walaupun Cakra juga belum se apa ya? Belum se hafal itu dengan budaya yang ada di Indonesia gitu. Cakra pun kalau misalnya jalan-jalan mengitari Indonesia pun belum gitu tuh nomor 2. Mentok-mentok ke mana? Ke Jakarta. Udah gitu doang. Enggak ada yang misalnya hari bulan ini ke Jogja, bulan depan ke Medan, bulan depan lagi ke Palembang, bulan depan lagi ke Gorontalo misalnya kayak gitu ya tuh nomor 2. Ini Cakra nyebutin yang emang apa namanya? Kota-kota yang tidak asing terdengar sama Cakra ya nomor 2. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditilik lebih dalam lagi tuh nomor 2, sebenarnya tempat-tempat atau daerah-daerah di Indonesia itu banyak banget tuh nomor 2. Selain yang Cakra sebutin tadi. Jadi ada banyak, mungkin beberapa baru kamu dengar atau nomor 2 ataupun juga Cakra baru dengar gitu tuh nomor 2, dan memiliki budaya-budaya yang sangat beragam nih.

Nah kalau misalnya ngomongin soal budaya Indonesia teman berdua, ini kita bisa mulai dari Aceh teman berdua. Jadi teman berdua kalau misalnya ngomongin soal budaya yang ada di Aceh, ini ada yang namanya Peu Si Juek teman berdua. Ini merupakan tradisi tepung tawar. Semoga penyebutannya benar ya. Mungkin teman berdua sekarang yang lagi mendengarkan gitu dan mengetahui pronunciation yang benar gitu teman berdua atau cara penyebutan yang benar, boleh dikasih tahu ke Cakra. Jadi tradisi ini teman berdua merupakan tradisi masyarakat Aceh berupa ritual pemberian doa dan harapan baik kepada seseorang atau keluarga yang sedang menjalani momen penting seperti pernikahan, keberangkatan haji, menempati rumah baru, hingga memulai usaha. Ritual ini biasanya menggunakan bahan-bahan tertentu seperti beras, air, dan juga dedaunan. Peu Si Juek nomor 2 menjadi simbol rasa syukur, keselamatan, dan harapan bagi masyarakat agar segala urusan berjalan lancar. Mungkin kalau misalnya kita cocokologi itu memperdua dengan budaya yang sering kita dengar adalah kalau misalnya di Pulau Jawa ada selamatan gitu ya, memperdua syukuran gitu ya, memperdua mungkin lebih akrab dengan kamu. Sebenarnya ini ritualnya sama memperdua, cuma cara penyebutannya dan juga cara ritualnya berbeda.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

Seperti lagunya Pamungkas, sambung ya nomor 2. Indonesia juga sambung, sambung menyambung menjadi satu nih. Walaupun pulaunya ada banyak nomor 2, budayanya juga ada banyak. Itu tidak mau apa ya, membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Bahkan nomor 2 kalau misalnya kamu masih ingat nomor 2 bahwa hampir sama dengan itu nomor 2 yang ada di bawah kaki burung Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah ini menggambarkan Indonesia ya nomor 2 dari dulu sampai sekarang. Banyak sukunya, banyak pulaunya, banyak budayanya, tapi tetap satu nomor 2. Maka dari itu nomor 2 gak cuma pulau Jawa, gak cuma pulau Bali aja yang kayaknya terkenal terkait kebudayaan, kesenian dan juga tempat wisatanya nomor 2. Tapi ada daerah-daerah lain di Indonesia yang juga indah budayanya, juga indah pulaunya, juga indah tempatnya nomor 2. Setelah kita dari Aceh nomor 2, kita terbang ke Kalimantan Tengah nomor 2. Di sini ada budaya yang bernama Tiwah. Ini merupakan ritual mengantar arwah dan merupakan upacara adat masyarakat Dayak Ngaju nomor 2.

Ya, semua perdua upacara ini berkaitan dengan kepercayaan kaharingan. Ritual ini bertujuan mengantarkan roh orang yang sudah meninggal menuju Lewu Tatau. Ini merupakan tempat peristirahatan yang diyakini dalam kepercayaan mereka, teman perdua. Dalam upacara ini, teman perdua, tulang belulang leluhur dipindahkan ke tempat khusus yang disebut sandung. Tibah juga bisa berlangsung dalam waktu yang panjang, teman perdua, dan melibatkan keluarga serta masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, kalau misalnya tadi, teman perdua, kita ngebahas kalau tradisi dari Aceh yang bernama Pausi Jeuk, Si Juak, teman perdua, mohon maaf, PU Si Juak ini mirip seperti tradisi yang ada di Pulau Jawa, yaitu selamatan, syukuran. Nah, kalau misalnya Tiwah ini mungkin mirip juga dengan yang ada di Pulau Bali, teman perdua, yaitu ngaben. Jadi emang mirip-mirip, teman perdua, tapi sama seperti yang Cakra kasih tahu tadi ya, teman perdua, seperti Cakra bilang tadi. Walaupun sama, teman perdua, mirip-mirip, tapi berbeda. Prosesnya juga berbeda, nama budayanya, teman-teman.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Kalau kamu di kota Denpasar temu per dua, kayaknya kamu udah nggak asing dengan nama pulau-pulau yang ada sebagai nama jalan di kota Denpasar temu per dua. Name it, Pulau Buton, Pulau Sailus, Pulau Enggano, Pulau Komodo, Pulau Serangan. Itu semua adalah pulau-pulau, nama pulau yang ada di Indonesia temu per dua. Bahkan ada jalan nama jalan Pulau Bali temu per dua. Nah ini Cakra bakal ngebahas nanti itu umur 2. Kayaknya gak cuma di kota Denpasar, gak cuma di Pulau Bali aja ya, ada nama jalan pulau-pulau seperti ini. Di daerah lain pun ada itu umur 2. Dan kita bakal ngebahas itu umur 2. Kalau misalnya kita berpikir selama ini kalau misalnya itu hanya nama jalan aja, ternyata gak itu umur 2. Beneran ada bentuk fisik pulaunya itu ada temu per dua. Tapi nanti ya temu per dua di jam 10 Cakra bakal bahas. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Yeah,

0: Tips of the day. Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
1: Tips of the day.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya, semua berdua udah di jam 10, Cakra masih bawain kamu terkait seputar wawasan yang ada di Indonesia, teman berdua. Kalau tadi Cakra sempat ngebahas ya, teman berdua, kalau misalnya banyak jalan-jalan di kota Denpasar ataupun di Pulau Bali, even di Indonesia ya, teman berdua, setiap daerah punya jalan yang namanya itu terinspirasi dari nama pulau-pulau yang ada di Indonesia, teman berdua. Kota Denpasar, contohnya teman berdua, kalau di Kota Denpasar banyak banget pulau-pulau yang kita pernah lihat di sekitaran Sanglah, teman berdua. Kalau di sekitaran Sanglah ada Pulau Komodo, Pulau Buton, Pulau Satelit, Pulau Sailus, Pulau Serangan, dan masih banyak pulau lainnya, teman berdua. Dan ini merupakan nama pulau-pulau yang ada di Indonesia, teman berdua. Jadi bentuk fisiknya ada, bukan nama jalan doang nih. Kita mulai dari yang pertama, teman berdua, yaitu Pulau Enggano. Ini ada di Bengkulu, Samudra Hindia. Jadi Pulau Enggano ini merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang berada di sebelah barat daya Bengkulu, teman berdua. Pulau ini memiliki masyarakat adat dengan bahasa dan tradisi lokal yang khas. Dan fun fact, teman berdua, Enggano ini memiliki bahasa daerah sendiri yang berbeda dari bahasa Melayu Bengkulu. Letaknya yang relatif terpencil, ini bikin pulau ini menyimpan kekayaan budaya dan alam yang menarik untuk ditelusuri, gitu teman berdua. Kalau di Sumatera ada Pulau Enggano, di Sulawesi ada Pulau Miangas atau Mianggas kali ya, teman berdua. Cakra lebih familiar dengan nama Miangas nih. Ya, teman berdua, Pulau Miangas ini merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia yang berada dekat dengan wilayah Filipina. Nah, pulau ini menjadi bagian penting dari wilayah perbatasan Indonesia, teman berdua. Secara geografis, Miangas ini lebih dekat dengan Filipina dibandingkan dengan banyak kota besar di Indonesia. Kehidupan masyarakatnya juga dipengaruhi oleh hubungan lintas batas nih, teman berdua, dan juga kondisi geografisnya. Jadi buat kamu, mau kemana nih?

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

aduh banget umur 2 kalau misalnya nggak mencoba pulau-pulau yang Cakra sebutin tadi. Karena kamu bisa berlibur umur 2. Kalau misalnya berlibur jangan ke pulau-pulau besar umur 2. Cobain pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau besar itu umur 2. Siapa tahu kamu menemukan hidden gem umur 2.

Kalau Pulau Enggano masih familiar sama kamu tuh berdua, ada nih yang namanya Pulau Kisar. Ini ada di Maluku Tumpur 2, tepatnya di Maluku Barat Daya. Ini merupakan pulau di dekat Pulau Timur dan memiliki lanskap yang cenderung kering dengan permukiman tradisional serta kehidupan masyarakat yang erat dengan laut dan juga pertanian. Jadi kebanyakan masyarakat yang di Pulau Kisar ini Tumpur 2, kisaran sih umur 5 tahun sampai 30-an ada di situ. Enggak ya Tumpur 2, emang namanya Pulau Kisar. Jadi masyarakat di sini mengandalkan laut untuk bertahan hidup ya Tumpur 2, dan juga bercocok tanam untuk bertahan hidup juga Tumpur 2. Jadi pertanian dan juga nelayan itu sangat erat di Pulau Kisar ini Tumpur 2.

Kalau kita beranjak ke lebih timur lagi, Tumpur Perdua, ada namanya Pulau Supiori. Ini kayaknya kamu juga sering denger ya, Tumpur Perdua. Kalau misalnya di Kota Denpasar, ada juga jalan Pulau Supiori, itu juga ada, Tumpur Perdua. Jadi ini merupakan pulau yang berada di sebelah barat Pulau Biak. Tepatnya ini ada di Papua ya, Tumpur Perdua, dan merupakan pulau yang memiliki kawasan hutan tropis, perbukitan dan juga ekosistem pesisir, Tumpur Perdua. Pulau ini menjadi bagian wilayah dari kabupaten tersendiri di Papua, Tumpur Perdua. Nah, fun fact-nya, Tumpur Perdua, Supiori ini memiliki kawasan alam yang masih relatif alami dan menjadi habitat berbagai jenis burung serta satwa khas Papua nih, Tumpur Perdua. Kalau misalnya ngomongin pulau, Tumpur Perdua, nama jalan pulau di Kota Denpasar yang paling kamu ingat apa nih, Tumpur Perdua? Kamu boleh kasih tahu jawaban kamu ke WhatsApp-nya Perdua RRI Denpasar di 0896220953 atau ke sosial medianya Perdua RRI Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Sepertinya sudah tumpur dua untuk membahas pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak ya tumpur dua, tapi kalau misalnya dibahas semua kayaknya nggak cukup satu jam ini tumpur dua. Banyak banget tumpur dua. Tapi kita update-update dulu tumpur dua kabar baik yang datang dari negara kita tumpur dua. Tahu gak sih tumpur dua kalau misalnya kopi produk Gayo, kopi luwak dari Indonesia masuk jajaran kopi terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Jadi tumpur dua kopi Gayo asal dataran tinggi Gayo Aceh tumpur dua yang kita bahas tadi tumpur dua nggak terkenal karena tradisi yang kita bahas tadi ya tumpur dua, tapi juga terkenal karena kopinya yang meraih skor 4,9 dari 5 dalam penilaian Taste Atlas 2026. Capaian tersebut umur 2 menempatkan kopi Gayo sebagai salah satu kopi dengan penilaian tinggi dalam daftar kopi dunia. Kopi Gayo dikenal memiliki karakter cita rasa yang menjadi bagian dari kekayaan kopi Aceh umur 2. Penilaian tersebut turut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia punya potensi nih untuk semakin dikenal di tingkat internasional sekaligus membawa identitas dan kekayaan lokal dataran tinggi Gayo ke panggung dunia. Buat kamu yang suka ngopi nih tumpur dua, udah ngopi belum hari ini?

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Ya, yes, setemu berdua karena udah 57 menit lepas dari jam 10. Itu artinya nanti kamu di jam 11 bakal ditemenin di Jazz Music temu berdua. Lalu nanti dekat-dekat jam 12 Cakra bakal balik lagi buat pamit sama kamu temu berdua dan menutup siaran pada hari ini. Jadi informasinya sampai segini dulu temu berdua. Ketemu lagi nanti temu berdua di 2350-an lah ya, temu berdua masih barengan sama Cakra di sini aja.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM, Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

Kodiak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Yes, teman berdua, karena udah 57 menit lepas dari jam 11, itu artinya Jazz Music hari ini dan siaran hari ini harus berakhir, teman berdua. Dan artinya pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakraya Noir bertugas pamit. Selamat malam, teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Just Music Pro 2.
4: Blue face baby. Yeah, hey bitch. Get on the phone, call that nigga, act like you really miss.

0: act like you really miss him. Tell him to pull up, then duck, bitch, so we don't hit you. We all got poles in the wheel like we going fishing. Let me take you on your first mission. Play this on your first mission. Boy, you been on miss on your first mission.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
2: Just Music.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Just music.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Just Music Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk...

0: pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Just Music Program.

teu perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 30 September 2026 bersama Maritia. Dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Niputu Intan Permatasari, mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas SDM. Dikatakan dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, keberlanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Menurut Niputu Intan Permatasari, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan. Di samping itu, teman Pro2, Serikat Pekerja di Bali mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMP dan UMSP 2027. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SPSI Kabupaten Badung, Igusti Ayu Ketut Budiasih, mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan selisih antara kebutuhan hidup layak atau KHL yang mencapai sekitar 5,25 juta, sedangkan UMP Bali 2026 sebesar 3.207.459 rupiah. Dijelaskan selisih tersebut menjadi pertimbangan Serikat Pekerja dalam mengusulkan besaran UMP Bali untuk 2027 mendatang. Menurut Ayu Budiasih, berharapan pekerja kenaikannya UMP Bali nantinya mendekati kebutuhan hidup layak teman Pro 2 walaupun tidak 100%, setidaknya mendekati 4,5 juta rupiah, dan Serikat Pekerja akan mengawal proses penetapan UMP dan UMSP Bali 2027 tersebut. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Di pencerwaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan pasar Good Morning Teman Pudua and welcome to Morning Vibes. Yes, it is Teman Pudua. Tiap menemani kamu di Morning Vibes kali ini pastinya dengan hari Wednesday. Yes, Wednesday itu apa Teman Pudua? Yes, of course Rabu. Teman Pudua tiap menemani kamu di hari Rabu ini Teman Pudua dengan hari yang menurut kamu gimana hari ini Teman Pudua? Apakah akan panas, dingin, semangat, capek, kerja, libur? Udah deh nanti deh Tia bahas lebih jauh lagi Teman Pudua. Pastinya nanti sampai jam 10 Tia bakalan bahas-bahas banyak banget info menarik dengan topik yang menarik abis. Ya Teman Pudua, of course I would like to play a lot of songs special buat kamu. Dan untuk membuka di pagi hari ini biar makin bercerah ceria Teman Pudua, biar makin happy juga. So I would like to play a song special buat kamu Teman Pudua. So don't go anywhere and I would like to play the song special for you. Ini dia Sisa dengan Southern.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, itu dia tadi lagunya Princess ya teman-teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Princess Syahrini ya teman-teman Pro 2. Suaranya memang sebenarnya masih bagus banget teman-teman Pro 2 karena memang sesuatu itu ya. Dan syukurnya dia kembali lagi teman-teman Pro 2 mengguncang panggung industri musik Indonesia teman-teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 gimana nih kira-kira kamu hari ini sudah siap belum mau berangkat kerja? Sudah siap belum mau berangkat sekolah, kuliah teman-teman Pro 2? Atau malah masih berangkat ke WC nih pagi hari ini teman-teman Pro 2? Well teman-teman Pro 2, yuk siap-siap yuk bangun pagi yuk. Ini udah secara lembut banget mereminder kamu teman-teman Pro 2 biar pagi-pagi ini kamu bisa mengembalikan energi dengan cara pelan-pelan. Makanya tiap puterin lagu yang ya soft-soft aja ya sambil menemani kamu prepare di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Ntar kalau udah jam 7 ke atas baru kita bawakan EDM. EDM itu teman-teman Pro 2. Buat teman Pro 2, buat kamu yang lagi siap-siap nih, ya update perkiraan cuaca dulu nih. Siapa tahu kamu juga bingung nih hari ini dress code-nya apakah mau setertutup itu karena pengen biar nggak kedinginan? Atau pengen yang agak biar-biar karena cuaca ini akan panas teman Pro 2? Oke, Tia, langsung aja teman Pro 2, Tia kutip dari bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca di sekitaran Bali hari ini. Bali hari ini ya teman Pro 2, start dari jam berapa dulu nih diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembabannya di angka 71 hingga 98%. So of course it's hot today teman Pro 2, tapi hujan ringan ya. Dan Tabanan diperkirakan serupa, hujan ringan pada hari ini, suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban di angka 72 hingga 98%. Badung pun serupa teman Pro 2, diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban di angka 61 hingga 98%. Next, Gianyar diperkirakan hujan ringan teman Pro 2, suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban di angka 66 hingga 96%. Yes, kita geser ke Kelungkung Regency. Diperkirakan teman Pro 2 cerah berawan pada hari ini ya. Suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembabannya di angka 64 hingga 93%. Next di Bangli teman Pro 2 diperkirakan hujan ringan. Suhu berkisar di angka 21 hingga 26 derajat Celcius. Kelembabannya di angka 46 hingga 99%. Geser. Karangasem diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar di angka 20 hingga 26 derajat Celcius. Kelembaban di angka 50 hingga 96% teman Pro 2. Next. Buleleng diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban di angka 58 sampai 88%. Next, last but not least, dan Pasar City, teman-teman Pro 2 diperkirakan hujan ringan. Suhu berkisar di angka 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban di angka 71 hingga 94%, teman-teman Pro 2. Alright, itu dia tadi ya perkiraan cuaca untuk hari ini di sekitaran Bali teman-teman Pro 2. Jadi hari ini nampaknya ya beberapa daerah diperkirakan hujan ringan teman-teman Pro 2, tapi mostly memang cerah berawan menuju hujan ringan. Jadi sedia jas hujan sebelum hujan dan sedia RRI Pro 2 dan Pasar buat menemani kamu setiap saat.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Radio Teman Pro 2 gak abdol nih kalau jam-jam segini tiang gak update info lalu lintas dulu nih. So here we are dengan info lalu lintas Teman Pro 2 dan langsung aja ya Teman Pro 2 kita menuju ke Gatsu. Mana Gatsu ini? Gatsu jeng jeng jeng jeng. Yes, dari Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini Teman Pro 2. Masuk ke Gatsu Tengah ya Teman Pro 2 yang terpantau padat. Yang salah satunya adalah di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar. Geser lagi yang menuju ke Ahmad Yani juga terpantau padat. Di yang menuju ke Nangka juga terpantau lumayan padat Teman Pro 2. Begitupun di Seroja, ini lumayan panjang ya kepadatannya Teman Pro 2. Masuk ke Gatsu Timur terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Cuman keramaiannya terpantau dari arah Jalan Raya Batu Bulan Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang dari Batu Bulan mau ke Denpasar tepatnya ke WR Supratman, Yuk lebih cepat OTW-nya sekarang Teman Pro 2 daripada nanti kamu telat gara-gara jalanan sudah makin padat Teman Pro 2. Sekitaran WR Supratman terpantau ya semuanya ramai Teman Pro 2, tidak ada kesepian ya kalau di WR Supratman Teman Pro 2. Begitupun di sekitaran Hayam Buruk terpantau ramai di pagi hari ini Teman Pro 2. Geser kita turun dulu ke arah Sanur ya Teman Pro 2, dari jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra dari arah Ketewel terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Masuk ke Simpang Sanur, Simpang Topati, nah ini baru terpantau padat di perempatan yang sekitaran Padang Galak Teman Pro 2. Dari arah kiri, arah kanan, arah utara, selatan semuanya padat Teman Pro 2. Jadi mohon bersabar dan mohon dilapangkanlah dadanya Teman Pro 2 untuk melewati jalan yang menuju Sanur ini. Karena lanjut di perempatan yang menuju ke Jalan Hang Tuah Teman Pro 2 terpantau ramai di pagi hari ini. Di sekitaran Hang Tuah terpantau ramai lancar Teman Pro 2. Masuk di Jalan Raya Puputan terpantau lumayan lengang. Di sekitaran Sudirman terpantau padat Teman Pro 2 dari seluruh ruas jalan ya. Jadi untuk kamu yang mau lewat sana mohon bersabar karena kepadatan itu langsung nyambung ke menuju ke Sesetan. Yang ke Jalan Teku Umar juga terpantau ramai Teman Pro 2 di sekitaran Simpang 6 Teman Pro 2. Turun di Teku Umar terpantau lumayan padat. Turun lagi di Imam Bonjol terpantau ramai di pagi hari ini Teman Pro 2. Sunset Road juga terpantau ramai. Di sekitaran Bypass Ngurah Rai yang di sekitaran Pesanggaran terpantau ramai lancar di pagi hari ini Teman Pro 2. Turun di Jalan Tol Bali Mandara terpantau lengang pada pagi hari ini. So Teman Pro 2, untuk kamu yang mau lewat-lewat, yang mau jalan-jalan dengan sepatu roda cool, enggak dong ya, ini masih hari Rabu ya. Untuk kamu yang libur hari ini mungkin bisa jalan-jalan, tapi kalau misalnya kamu enggak bisa jalan-jalan ya udah kerja sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Yes, biarin lagunya Selfie Riyadi aja yang blur ya teman berdua, tapi jangan sampai penglihatan kamu yang blur ya. Kalau misalnya kamu punya gini teman berdua, minus atau plus, ya udah diperiksakan teman berdua pakai kaca atau pakai soft lens atau diobati bagaimana, disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan kamu teman berdua. Jangan sampai kamu malah ngelihat foto yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, malah kamu bilang blur gara-gara ternyata mata kamu yang gak sehat. Aduh, jangan ya teman berdua, apalagi yang berkendara juga harus dipastikan lagi, karena penglihatan itu adalah salah satu hal yang penting dalam berkendara teman berdua. Well, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman berdua, and of course stay listening 95.3 dari Pro dan Pasar. Dan sekarang udah lepas jam 7 pukul 5 atau 7 lebih 5 teman berdua. And yes, Tia bakalan update info-info selama 2 jam ke depan, karena Tia bakalan buka topik yang sudah meluncur di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar. Fresh banget teman berdua, 1 minute before. Jadi langsung aja sekarang juga ya kamu vote teman berdua di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar, yang mana sih yang tipenya kamu dari topik obrolan kita selama 2 jam ke depan. So go. Sekarang juga teman berdua, sembari Tia puterin another song spesial buat kamu. Nanti deh Tia spill. Tapi setelah lagu yang di ujung satu ini, let's go.

0: Apakah kamu tahu?
1: Komoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, of course, yang bakal tidak spill adalah topik obrolan kita di pagi hari ini, 92. Kita bahas tentang celana. Maksudnya gimana nih, Tia, bahas celana pagi-pagi? Yes, kamu buka aja Instagram kita, 92, RRI Pro 2 Denpasar, dan di sana sudah terpampang nyata ya topik kita. Dan kita bahas-bahas tentang celana, 92. Ya, kamu nggak salah dengar kok. Tapi celana yang Tia maksudkan ini, 92, adalah celana baru. Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Nggak gitu dong. Ya teman berdua, serius-serius ya, kita bahas celana. Maksudnya adalah kenapa sih kamu beli celana baru mulu, teman berdua? Apa sih sebenarnya alasan kamu beli celana baru, teman berdua? Ada gak sih alasannya? Apa pengen beli aja? Tapi teman berdua, kamu boleh banget pilih salah satu alasan yang sudah terpop-up, terpampang nyata di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Yang pertama adalah belum punya warna yang kamu pengenin. Misalnya kamu punya warna hitam semua, kamu tiba-tiba beli warna merah gitu ya. Jadi karena belum punya yang warna merah, teman berdua. Apa alasannya? Alasan lain, teman berdua, misalnya celananya banyak yang udah gak muat, upsi, alias kamu harus upsize atau lowsize, teman berdua, alias goloh. Atau yang terakhir, karena cuttingannya atau modelnya bagus, 92. Langsung ya, 92, di food, di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Karena sekarang Tia bakalan bahas lebih jauh tentang itu selama 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, let's go, let's go, let's go, let's go. Kayak lagunya Cortez nih, 92. So, please welcome, 92, I would like to play Cortez song special for you with Go!

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

stop. I don't know why, tapi kayak back sound di part 1 ini kayak simply just make me feel so fun, teman produk. Kenapa? Karena kayak santai aja gitu dengerinnya sambil menyampaikan info-info buat kamu. Apalagi sekarang kita udah buka topik ya, teman produk. Start from 7 until 9 a.m. di Morning 5 Star ini. Dan ya, teman produk, gimana nih? Apakah kamu di bulan ini sudah beli celana baru kira-kira, teman produk? From me, I don't think so. I don't buy anything. Baju kayak baju. No. Dia nggak ada beli celana, teman berdua. Kalau baju ada. Yes, teman berdua. Apa sih salah satu alasan kamu beli celana sebenarnya? Karena kan kalau dari Tia sendiri, teman berdua, celana tuh kayak lebih tahan lama daripada baju. Aduh. Ada yang ketomplok, teman berdua. Jadi teman berdua kayak celananya nyangkut lagi nih. Jadi celana itu kayak adalah pakaian yang lebih jangka panjang menurut dia daripada baju. Karena kalau baju udah difoto, banyak orang yang bilang itu udah kadaluarsa alias expired ya, teman berdua. But yes. Tapi teman berdua, kalau kamu beli celana, apa sih yang kamu pikirkan dulu? Apakah berdasarkan harganya? Atau ada tia beli celana promo? Enggak, itu udah bulan lalu. Aduh, ini banyak banget ya yang beli-beli baju, beli-beli celana jadi lupa, teman berdua. Sorry. Tapi teman berdua, ini bukan cuma isi kantong aja sih yang kamu pikirin. Karena kayak ada gak uangnya gitu ya. Kayak isi kantong kamu apakah mumpuni. Apalagi ini akhir bulan. Literally akhir bulan September 2026. So hari ini kita akan say bye-bye masalah lusa. Say hi-hi orang baru. Yes, teman berdua. Karena kita akan say hi-hi to bulan October 2026. Tapi besok ya. Jadi teman berdua, kalau kamu nih hari ini untuk last day September dirayakan dengan beli celana, it is for you, teman berdua. Tapi ini teman berdua, kalau misalnya kamu adalah orang yang budgeting, ini cocok banget sih, teman berdua. Karena kamu harus menyesuaikan isi kantong ya, teman berdua, alias menyesuaikan harga celana dengan kondisi keuangan kamu. Jadi jangan sampai kamu beli celana baru tapi setelahnya malah harus bertahan hidup dengan mie instan sampai akhir bulan. Apalagi ini adalah akhir bulan juga. Jadi teman berdua, kalau kamu nih adalah tipe orang yang iritologi alias menang mending. Mending beli ini daripada beli itu. Mending nanti aja daripada hari ini. Gak apa-apa teman berdua. Tapi dipertimbangkan dengan baik ya teman berdua. Alasan kamu beli itu kapan dan gimananya. Biar kamu tahu nih side by side-nya plus minusnya gimana teman berdua. Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi deh. Pastinya di 95.3 Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

Yes, gak ada yang seperti NPD. Memang Tepang Pro 2 yang langsung mega ultra gebyar. Yang ramenya rame banget kemarin di PSPOR. Udah dibahas tiap hari. Kemarin Timot juga bahas itu pas siaran Tepang Pro 2. Dan balik lagi ya, ke isi kantong atau budget Tepang Pro 2. Kalau kamu sekarang banyak banget tuh lihat konten-konten atau lihat postingan konser, festival, konser, festival, pasti kebayangnya kayak beli tiket abis itu beli dress code satu set baru gitu ya. No, no, no. Jangan impulsif buying teman Pro 2. Jangan konsumtif juga ya. Please, ingat keperluan kamu apa? In this academy, gak boleh boros-boros ya teman Pro 2. Jadi, utamakan fungsi dan kebutuhan kamu. Misalnya kamu beli celana ini untuk apa? Untuk kerja kah? Untuk kuliah? Untuk hangout? Olahraga? Atau ikut acara formal teman Pro 2? Jadi, jangan sampai kamu beli celana yang baru itu cuma keren untuk nongkrong aja. Tapi ternyata gak cocok nih untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Jadi disesuaikan lagi teman Pro 2. Jangan sampai untuk sekali foto terus kamu bilang itu expired ya. Tapi digunakan kembali sebagaimana mestinya teman Pro 2. Namanya juga pakaian ya, pakai teman Pro 2. Bukan yang cuma dibelian alias beli sekali pakai teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu waste pakaian ya teman Pro 2, karena kamu juga pastinya pernah mendengar ya kalau misalnya sampah-sampah pakaian atau garment tekstil itu teman Pro 2 susah diurainya dan lama juga dan banyak juga teman Pro 2. So kamu dipakai aja pakaiannya yang udah lama-lama itu, kalau bisa didaur ulang, dijadiin keset. Kan banyak tuh ya teman Pro 2 kreativitas yang mengolah-ngolah segala jenisnya teman Pro 2. So disesuaikan lagi, jangan sampai kamu membuang-buang pakaian teman Pro 2. Apalagi salah satu alasan kamu beli pakaian karena ada event terus habis itu gak kepake lagi. No way teman Pro 2. Jadi bijak-bijaklah teman Pro 2 dengan pakaian kamu, karena sampah pakaian kamu akan menyakiti dari dunia kamu teman Pro 2. So please be wise with your clothes teman Pro 2, apalagi celana yang lebih tebal biasanya kainnya. Dan semoga kamu juga menyayangi pakaian kamu seperti pakaian kamu membuat kamu lebih cantik.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia, dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.